0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Satu Sima kembali MFM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Hai teman-teman, masih bersama Happy ya. Dan informasi buat kamu nih, yang pertama adalah mengenai orang tua nih. Jadi hampir semua orang tua memiliki kecenderungan untuk membela anaknya. Namun ada kalanya pembelaan yang dilakukan orang tua terlalu berlebihan yang justru akan merugikan anak nih teman Pro 2. Jadi sayangnya orang tua seringkali tak menyadari pembelaan berlebihan untuk si kecil. Nah, berikut ini adalah tanda orang tua berlebihan membela anak dan dampaknya yang wajib diketahui orang tua. Oke, untuk itu tanda orang tua berlebihan membela anak itu nomor 2. Terdapat setidaknya 4 tanda yang menunjukkan bahwa orang tua melampaui batas saat membela anaknya. Jika menemukan salah satu dari tanda-tanda ini, maka alangkah bijaksananya jika orang tua mulai merubah kebiasaan tersebut. Yang pertama adalah selalu ikut campur. Tanda orang tua berlebihan membela anak yang pertama adalah terlalu ikut campur dengan permasalahan. Nah, orang tua sering beralasan hal ini dilakukan semata-mata hanya ingin mengetahui apa aja yang dilakukan si buah hati ya tempro 2. Dan hal tersebut, orang tua sering beralasan hal ini dilakukan semata-mata hanya ingin agar anaknya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Orang tua yang terlalu membela anak cenderung ingin mengetahui apa saja yang dilakukan buah hatinya. Meski terlihat wajar, namun ternyata hal ini dapat membawa dampak yang buruk bagi anak. Selanjutnya adalah mengambil keputusan sepihak. Bukan rahasia lagi nih nomor 2, setiap orang tua ingin memastikan buah hati mereka tidak melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Namun tanpa disadari, terkadang orang tua justru terlalu berlebihan. Mereka menganggap tahu segalanya dan yang terbaik bagi anaknya. Hal inilah yang membuat orang tua sering memaksakan pilihan mereka tanpa melibatkan anak. Dan yang ketiga adalah mengatur interaksi sosial anak. Jadi perkembangan anak tentu nggak bisa dilepaskan dari interaksi sosial ya. Anak akan mulai belajar bersosialisasi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan baru serta membentuk kepribadian mereka. Orang tua yang terlalu membela anak akan membatasi interaksi sosial buah hatinya karena menganggap orang lain tak pantas. Yang keempat adalah mengatur orang lain memperlakukan anaknya. Tentu kita pernah melihat orang tua yang mengatur orang lain pada saat berinteraksi dengan anaknya. Mereka gak ingin ada orang lain yang memperlakukan anaknya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi gak hanya dapat mengekang anak, hal ini juga dapat memicu perdebatan dengan orang lain. Dan yang kelima yang terakhir adalah selalu membela anak. Tanda terakhirnya adalah selalu membela anak. Jadi sangat wajar jika anak membuat kesalahan. Sebagian orang tua yang bijak, kita seharusnya mendidik anak bagaimana bertanggung jawab saat berbuat salah. Namun dalam kasus ini orang tua selalu membela anaknya meski nyata-nyata berbuat salah nih tempro 2. Aduh, banyak ditemui nih di tetangga-tetangga aku. Enggak, dia bercanda. Dan untuk dampak buruk orang tua yang berlebihan membela anaknya, mungkin sebagian orang tua masih belum menyadari bahwa apa yang mereka lakukan ini berdampak buruk bagi anaknya. Alih-alih mendapat perlindungan, berbagai dampak buruk justru akan diterima oleh anak tersebut. Karena merasa selalu dibela orang tua, anak akan cenderung bersikap semaunya sendiri dan nirempati. Mereka memiliki kecenderungan untuk melakukan segala cara agar dapat mencapai apa yang diinginkannya meskipun itu harus dengan merugikan orang lain. Jika sudah demikian dan pro 2, maka anak akan dikucilkan dari pergaulan dan gak jarang ada akan mendapatkan sanksi sosial dari lingkungannya. Itu dia tadi nomor 2 informasi pertama buat kamu ya. Ayo, diantara kelima tanda tadi, apakah sudah relate sama sekalian. Aku harap anak-anak yang selalu dimanja orang tuanya bisa lebih dewasa lagi ya. Gak ada salahnya manja orang tua, cuman ada batasnya juga. Oke, nanti ada lagi informasi buat kamu tentang Pro 2 setelah ini. Yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRSU yang lihat teman terbaik kamu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, masih bersama Happy ya, dan kita lanjutkan informasi buat kamu nih Tom Pro 2 spesial ya. Dan informasinya adalah mengenai kenapa tinggal di pinggiran kota kini jadi kayak hidup baru. Dilansir dari CNN Indonesia, tinggal di pusat kota pernah menjadi impian banyak masyarakat urban, terutama generasi milenial. Kedekatan dengan kantor, pusat hiburan, restoran, hingga transportasi publik menjadi daya tarik utama yang dianggap mampu menunjang gaya hidup modern. Namun, tren tersebut kini mulai bergeser. Di tengah harga rumah, biaya sewa, dan biaya hidup yang terus meningkat, semakin banyak masyarakat memilih tinggal di kawasan pinggiran kota. Mereka nggak hanya mencari hunian yang lebih terjangkau, tapi juga lingkungan yang lebih nyaman untuk membangun keluarga. Temuan ini sejalan dengan studi terbaru dari Harvard Joint Center for Housing Studies yang menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, milenial semakin banyak berpindah ke kawasan suburban atau pinggiran kota. Dan pergeseran ini paling banyak terjadi di kota-kota dengan harga properti yang tinggi dan ketersediaan rumah berukuran keluarga yang terbatas. Para peneliti menilai perubahan kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor utama. Ketika memasuki fase berkeluarga, banyak milenial membutuhkan rumah yang lebih luas, lingkungan yang ramah anak, serta akses terhadap sekolah dan fasilitas umum mudah dijangkau. Sayangnya nomor 2, kebutuhan tersebut semakin sulit dipenuhi di pusat kota dengan harga yang kian melambung. Selain itu, biaya pendidikan dan pengasuhan anak juga menjadi pertimbangan. Tinggal lebih dekat dengan keluarga besar di kawasan pinggiran dinilai dapat memberikan dukungan dalam kehidupan sehari-hari.

hari sekaligus membantu mengurangi beban biaya. Meski memilih tinggal di pinggiran, masyarakat urban tetap menginginkan gaya hidup yang praktis. Karena itu, kawasan suburban kini bekerja dengan konsep kota mandiri yang menawarkan berbagai fasilitas dalam satu kawasan. Melansir dari Cushman and Wakefield, fenomena ini dikenal sebagai urban expansion, yaitu pertumbuhan kota yang tidak lagi terpusat di kawasan inti, melainkan meluas ke wilayah penyangga. Konsep tersebut menghadirkan kawasan yang mengintegrasikan hunian, area komersial, pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga ruang publik dalam satu ekosistem. Nggak hanya itu nih, nomor dua, berkembangnya sistem kerja hybrid dan fleksibel membuat banyak orang tidak lagi harus datang ke kantor setiap hari. Akibatnya, lokasi hunian yang sedikit lebih jauh dari pusat kota bukan lagi menjadi kendala selama didukung akses transportasi yang memadai. Di sisi lain nih, nomor dua, konektivitas tetap menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum membeli rumah. Infrastruktur seperti jalan tol dan transformasi umum dinilai mampu memangkas waktu tempuh sehingga penghuni tetap dapat menjangkau pusat bisnis maupun kawasan strategis dengan lebih mudah. Paramount Petals mengembangkan kawasan ini dan mempersiapkan akses tol langsung. Direktur Project Management Paramount Land, Chok Putra Tri Utama, mengatakan pembangunan akses tol telah menyelesaikan konstruksi 100% dan kini memasuki tahap prauji laik fungsi atau ULF dan serta uji laik operasi atau ULO. Selain pembangunan akses tol, Paramount Petals juga mengembangkan fasilitas penunjang kawasan, mulai dari area komersial, layanan kesehatan ruang komunitas, pusat kuliner, hingga pasar modern sebagai bagian dari konsep kota mandiri yang berintegrasi. Tren perpindahan masyarakat urban ke kawasan pinggiran menunjukkan bahwa definisi hunian ideal telah berubah. Kini banyak orang tidak lagi hanya mengejar lokasi yang dekat dengan pusat kota, tetapi juga mengutamakan keseimbangan antara harga yang lebih terjangkau, lingkungan yang nyaman, fasilitas yang lengkap, dan akses yang semakin mudah. Nah, nomor dua, kamu tim mana nih? Apakah tim urban atau suburban? Kalau aku kayaknya suburban deh. Jadi aku nggak perlu ke kota besar gitu melihat hiruk pikuknya, aku nggak sanggup gitu. Kalau di pinggiran kan lebih sedikit begitu gangguannya. So ya, semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Masih ada satu lagi atau nomor dua informasi buat kamu, cuman Happy akan puterin dulu lagu untuk menemani pagi hari kamu.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
1: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.

0: Paris?
1: Yeah.
0: This has been you the whole time?
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, temen terbaik kamu. Kata Pro 2, informasi terakhir buat kamu ya. Di edisi pada part pertama adalah mengenai ciri-ciri orang yang punya kecerdasan emosional tinggi. Nah, langsung saja yang pertama adalah mengenali emosi yang dirasakan. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang punya kecerdasan emosi tinggi atau EQ tinggi berdasarkan situs Rose Martin adalah mampu menyadari apa yang sedang mereka rasakan. Mereka dapat membedakan apakah sedang marah, kecewa, sedih, atau cemas sehingga lebih mudah menentukan cara terbaik untuk menghadapinya. Kesadaran ini membuat mereka memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang kedua adalah mampu mengendalikan emosi. Jadi memiliki kecerdasan emosional tinggi bukan berarti tidak pernah marah atau kesal ya. Bedanya mereka tidak langsung bereaksi secara impulsif. Mereka memilih untuk berhenti sejenak, berpikir lalu merespon situasi dengan tenang. Cara ini membantu mereka menghindari keputusan yang dibuat karena emosi sesaat. Yang selanjutnya adalah memiliki empati terhadap orang lain. Jadi salah satu ciri-ciri paling menonjol dari orang dengan EQ tinggi adalah kemampuan berempati. Mereka berusaha memahami perasaan orang lain tanpa terburu-buru menghakimi. Saat berbicara, mereka juga menjadi pendengar yang baik dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Selanjutnya adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi cenderung terbuka terhadap ide, kritik, dan sudut pandang baru. Mereka enggak merasa selalu paling benar sehingga lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Sikap ini juga membuat mereka lebih mudah menemukan solusi ketika menghadapi masalah, ya nomor 2. Dan selanjutnya adalah pandai membangun hubungan. Jadi dalam situs Melbourne Business School juga menambahkan bahwa EQ yang tinggi membantu seseorang menjalin hubungan yang sehat, baik dengan keluarga, teman, maupun rekan kerja. Mereka mampu berkomunikasi dengan jelas, menjaga kepercayaan, dan menghargai perasaan orang lain sehingga hubungan menjadi lebih harmonis. Selanjutnya adalah perbedaan pendapat. Adalah hal yang wajar ya Tempro 2. Orang yang kecerdasan emosional tinggi tidak fokus mencari siapa yang salah, tapi mencari jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Mereka tetap tenang saat berdiskusi dan berusaha memahami setiap sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya adalah berani mengakui kesalahan ya Tempro 2. Jadi salah satu saat melakukan kesalahan, mereka tidak sibuk mencari alasan atau menyalahkan orang lain. Sebaliknya, mereka berani meminta maaf dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Sikap ini membuat orang lain lebih mudah mempercayai dan menghormati mereka. Selanjutnya nomor 2 yaitu mau menerima kritik. Jadi kritik sering dianggap sebagai hal yang menyakitkan. Namun orang dengan EQ tinggi melihat kritik sebagai kesempatan untuk belajar. Mereka mampu memilah masukan yang membangun dan menggunakannya untuk memperbaiki diri tanpa merasa tersinggung berlebihan. Dan nomor 2 itu dia informasi dari Happy ya. Sudah Happy membacakan 3 berita dan info. Yang pertama tadi mengenai tanda orang tua terlalu berlebihan membela anak. Dan ada kenapa tinggal di pinggiran kota kini jadi gaya hidup baru. Dan yang terakhir tadi adalah ciri-ciri orang yang punya kecerdasan emosional tinggi. Gimana nih nomor 2? Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 7:54 waktu Indonesia Barat. Kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di My Idol. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

0: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.
1: FM Pro 2 RRI Singeliat, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2 masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen My Idol dan masih di sepadanya. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kita Pro 2 Happy akan ngebahas fakta menarik seseorang yang luar biasa banget dan berjasa di Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Salah satunya punya IQ lebih tinggi dari Einstein. Really? Nah, sama Pro 2 ya, Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Presiden ketiga Indonesia ini dikenal sangat cerdas. Nah, ayo kita kenali B.J. Habibie lebih dekat dengan mendengarkan siaran kali ini ya. Yang pertama, gemar membaca. Jadi sejak kecil, B.J. Habibie sangat menggemari kegiatan membaca dan menunggang kuda. B.J. Habibie berhasil masuk di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dan setelah lulus, ia kemudian melanjutkan studinya di Rheinisches Westfälische Technische Hochschule atau RWTH di Jerman. Berikut beliau mengambil studi teknik penerbangan dengan pesawat terbang ya, Tempro 2. Di RWTH, B.J. Habibie memilih jurusan teknik penerbangan sehingga tahun 1960, B.J. Habibie berhasil lulus dengan meraih gelar diploma teknik dengan predikat cum laude. 5 tahun berselang, dia mengantongi gelar doktor teknik dengan predikat summa cum laude. Cum laude ini adalah sebutan kehormatan bagi mahasiswa yang berhasil merampungkan kuliah dengan nilai akhir di atas rata-rata. Teman-teman gitu. Jadi secara keseluruhan ada 10 tahun dia menghabiskan masa pendidikan di Jerman. Yang kedua, yang ketiga adalah menjabat sebagai wapres perusahaan penerbangan di Jerman. Setelah lulus, B.J. Habibie sempat memulai karir di Jerman di Messerschmitt Bolko Blom, sebuah perusahaan kedirgantaraan di Jerman. Di perusahaan inilah Habibie mendapatkan kehormatan yang besar untuk menjabat sebagai wakil presiden bidang teknologi di perusahaan tersebut. Dan masih ada yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Seratus 5,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Hai Teman Pro 2, masih bersama Happy dan kita lanjutkan fakta menarik BC Habibie ya Teman Pro 2. Yaitu menjadi pimpinan PT Dirgantara Indonesia. Jadi tahun 1973 Habibie pulang ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Awalnya Habibie ditugaskan Soeharto untuk mengelola Pertamina. Setelah 3 tahun berikutnya Habibie dipercaya untuk menjadi pimpinan pertama PT Industri Pesawat Terbang Negeri atau IPTN, atau kini berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Selanjutnya adalah Presiden ketiga RI. Jadi tahun 1998 B.J. Habibie akhirnya menjabat menjadi Presiden RI untuk menggantikan Presiden sebelumnya yaitu Soeharto. Selanjutnya adalah penemu teori faktor Habibie. Jadi semasa kuliah di Jerman, B.J. Habibie melahirkan atau menemukan rumus penting dalam dunia penerbangan. Saat menjadi insinyur di Jerman, B.J. Habibie menggali fenomena keretakan pada konstruksi pesawat dengan tingkat akurasi yang tinggi. Habibie mempelajari hal tersebut dan akhirnya mencetuskan teori untuk menghitung keretakan hingga pada tingkatan atom material konstruksi pesawat. Rumus yang dinamai faktor Habibie ini diakui oleh dunia penerbangan dan dipakai oleh berbagai perusahaan maskapai di dunia. Selanjutnya adalah memiliki IQ tinggi. Jadi tahu gak sih Tom Pro 2, B.J. Habibie memiliki IQ 200. Bahkan IQ B.J. Habibie lebih tinggi daripada IQ Albert Einstein yang memiliki skor 160 sampai 190. Oke, masih ada yang lainnya ya untuk fakta menarik B.J. Habibie yang penasaran jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat Teman Terbaik Kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Rentetan letusan gunung berapi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada awal tahun 2024. Dilansir dari catatan magma Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada 6 gunung berapi aktif yang mengalami erupsi bahkan sudah mencapai status siaga. Keenam gunung berapi itu adalah Gunung Dukono di Pulau Halmahera, Gunung Ililowo Tolok di Lembata NTT, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Marapi di Sumatera Barat, Gunung Lewo Tobi laki-laki, dan terakhir Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Berikut adalah tanda-tanda gunung berapi akan meletus. Yang pertama, mata air gunung akan mengering akibat suhu kawah yang memanas. Kedua, suhu sekitar lereng atau gunung akan ikut memanas. Ketiga, muncul suara gemuruh dari dalam perut bumi. Keempat, hewan-hewan liar mulai turun gunung. Dan yang terakhir, tumbuhan lebih mudah layu.

0: FM.
1: Woi, maju woi. Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
2: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
1: Iya justru itu pelan kali yang di depan itu. Ah.
2: Sabar loh sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus batal loh nanti puasanya. Kok minum?
1: Katanya kalau puasa marah-marah batal ya minum aja sekalian.
2: Ya nggak gitu juga dong.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.

Selamat siang kembali kembali di FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Kalian Pro 2 masih bersama Happy ya, dan langsung saja kita bahas kembali mengenai fakta menarik BJ Habibie, yaitu mendapatkan penghargaan di luar negeri. Jadi penghargaan lainnya yang dimiliki oleh BJ Habibie di luar negeri setara dengan hadiah Nobel. Di luar negeri, Habibie mendapat penghargaan Edward Warner Award dan Award von Karman atas keberhasilannya merumuskan faktor Habibie. Tak ketinggalan nih Tom Pro 2, pemerintah Jerman juga memberi apresiasi berupa dua penghargaan, yaitu Das Große Verdienstkreuz dan Das Große Verdienstkreuz mit Stern und Skulpturband. Sementara di dalam negeri, Presiden RI ketiga itu memperoleh penghargaan tertinggi, yaitu Ganesha Praja Manggala Bhakti Kancana dari ITB. Yang selanjutnya adalah merancang pesawat militer. Jadi Habibie juga mendesain dua pesawat militer yang paling banyak digunakan, seperti Hercules C-130 dan F-16 Falcon. Adapun pesawat Dornier DO-31, pesawat pertama yang memiliki kemampuan lepas landas tegak lurus, pesawat ini adalah salah satu di antara banyak rancangan BJ Habibie terhadap teknologi penerbangan modern. Nah, nomor 2 itu dia tadi informasinya ya untuk fakta menarik BJ Habibie di segmen My Idol ya. Duh, emang luar biasa banget beliau ini ya, Tom Pro 2. Untuk itu, sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 8.55 waktu Indonesia Barat, kita akan beranjak ke pada prioritas nasional di pukul 9 hingga pukul 10. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
1: Yo, sim.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sim. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Hai, Tom Pro 2 masih bersama Happy ya, dan kali ini kita berada di segmen pada prioritas nasional moderasi beragama. Nah, kali ini kita akan ngebahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu tentang peran anak muda dalam mempromosikan toleransi dan keagamaan. Kalau kita ngomongin tentang Indonesia, hal pertama yang sering dibanggakan adalah keberagamannya. Kita hidup di negara dengan ratusan suku, bahasa daerah, budaya, dan berbagai agama yang hidup berdampingan. Perbedaan ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, justru menjadi kekayaan yang membuat Indonesia unik di mata dunia. Namun Tempro 2 di era digital seperti sekarang, menjaga toleransi memiliki tantangan tersendiri. Informasi bergerak begitu cepat, kadang sebuah unggahan, komentar, atau potongan video yang belum tentu benar bisa memicu kesalahpahaman hingga perpecahan. Karena itu, anak muda memiliki peran yang sangat penting sebagai generasi yang paling dekat dengan teknologi dan media sosial ya Tempro 2. Toleransi sendiri bukan berarti kita harus menyamakan semua perbedaan. Toleransi adalah sikap menghormati hak orang lain untuk memiliki keyakinan, budaya, dan pandangan yang berbeda tanpa harus kehilangan identitas kita sendiri. Dengan kata lain nih, Tempro 2, kita tetap teguh pada keyakinan masing-masing tetapi juga menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Nah, Tempro 2, coba bayangin kehidupan sehari-hari. Di sekolah atau kampus, mungkin kita punya teman yang berasal dari daerah yang berbeda. Di tempat kerja ada rekan dengan latar belakang budaya yang gak sama. Bahkan di lingkungan rumah bisa jadi tetangga kita memiliki agama yang berbeda. Justru dari situ kita belajar bahwa perbedaan adalah bagian dari kehidupan, bukan penghalang untuk saling menghargai. Nah, menurut Tom Pro 2, apa contoh sederhana sikap toleransi yang bisa kita lakukan hari ini? Simpen dulu ya jawabannya, karena setelah jeda kita akan membahas bagaimana anak muda bisa menjadi agen perubahan dalam membangun kerukunan. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Teman Terbaik Kamu.

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy Days pada prioritas nasional ya. Kalau tadi kita membahas arti penting toleransi, sekarang mari kita lihat bagaimana anak muda bisa berperan secara nyata. Peran pertama tentu melalui media sosial ya. Jadi saat ini hampir semua anak muda aktif di berbagai platform digital. Media sosial bisa menjadi tempat menyebar informasi yang positif, mengangkat kisah-kisah inspiratif tentang keberagaman, atau sekedar menunjukkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling membenci. Sebaliknya, Tempro 2, media sosial juga bisa menjadi ruang penyebaran hoax dan ujaran kebencian jika tidak digunakan.

dengan bijak. Karena itu penting untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Peran berikutnya nih tempro 2 adalah membangun dialog. Kadang kita terlalu cepat menilai seseorang hanya karena berbeda. Padahal dengan saling mengenal dan berdiskusi, banyak prasangka yang bisa hilang. Gak harus dalam forum besar, obrolan sederhana dengan teman yang berbeda latar belakang pun sudah menjadi langkah kecil untuk memperkuat rasa saling memahami. Selain itu, tempro 2 anak muda juga bisa aktif dalam kegiatan sosial. Misalnya, ikut kerja bakti, menjadi relawan saat terjadi bencana, mengikuti kegiatan lintas komunitas, atau bergabung dalam organisasi yang menjunjung nilai kebersamaan. Nah, saat bekerja bersama untuk tujuan yang sama, perbedaan justru menjadi kekuatan. Nah, tempro 2, pernah nggak kalian berada dalam satu tim yang anggotanya berasal dari berbagai daerah atau memiliki latar belakang yang berbeda? Biasanya justru dari situ kita belajar banyak hal baru, mulai dari cara berpikir, kebiasaan, sampai budaya yang sebelumnya belum kita kenal. Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang mau menjadi jembatan, bukan tembok. Menjadi orang yang menghubungkan perbedaan, bukan memperlebar jarak karena perbedaan. Oke, tempro 2, masih ada informasi selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Sungai Teman, terbaik kamu.

0: 5, 9, brown eyes.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di penghujung segmen pada prioritas nasional hari ini ya, Pro 2. Ada satu hal yang perlu kita ingat bersama. Moderasi agama bukan berarti mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya. Justru moderasi mengajak kita menjalankan ajaran agama dengan sikap adil, seimbang, menghormati sesama, dan menjaga persatuan bangsa. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting agar masyarakat yang beragam dapat hidup rukun. Sebagai generasi muda, kita memiliki kesempatan besar untuk menjadi contoh. Hal sederhana seperti menghargai teman yang sedang menjalankan ibadah, tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, hingga berani mengajak teman berdialog dengan santun adalah bentuk nyata dari moderasi beragama ya, Tempro 2. Perbedaan gak harus membuat kita saling menjauh, justru dengan perbedaan kita belajar saling melengkapi. Indonesia berdiri karena keberagaman, dan masa depan Indonesia juga akan ditentukan oleh kemampuan generasi mudanya dalam menjaga persatuan. Jadi Tempro 2 ayo mulai dari lingkungan terdekat. Jadilah pribadi yang ramah, terbuka, menghargai perbedaan, dan menjadi penyebar pesan-pesan positif baik di dunia nyata maupun di media sosial. Karena itulah sikap baik yang kita tunjukkan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar kita. Udah di penghujung segmen banget ini ya Tempro 2, itu dia informasi dari Happy ya, mengenai anak muda, toleransi, dan Indonesia yang beragam ya Tempro 2, tepatnya peran anak muda dalam mempromosikan toleransi dan keberagaman. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Dan di waktu bersamaan, Happy pamit dari ruang dengar kamu ya Tempro 2. Tapi jangan khawatir, setelah ini kalian akan ditemani Kak Jessie selanjutnya pada edisi Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Tempro 2, selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas. Bye-bye.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
6: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Request Indonesia. Request Indonesia. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026? Pastinya aku harap kamu lagi baik-baik aja dan juga lagi happy-happy aja ya teman Pro 2 ya. Karena kamu ditemani sama Jessica nih di santai siangnya ya. Dan untuk santai siang kita pada siang hari ini teman Pro 2, pastinya aku bakal nemenin kamu ya di jam 10 ini sampai jam 12 untuk Pro 2 Hits List. Dan buat kamu yang mau request lagu-lagu Indonesia ya teman Pro 2, bisa banget request aja ke kita di Pro 2 Hits List Request Indonesia dari jam 10 sampai jam 11 ya teman Pro 2. Aku tungguin nih, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 ya teman Pro 2 ya, karena pastinya aku bakal puterin ya lagu-lagunya ya teman Pro 2. Buat kamu juga yang mau salam-salam juga boleh ya, aku tungguin ya salam kamu ya teman Pro 2 sama requestan kamu ya di WhatsApp kita ya teman Pro 2. Dan pastinya juga Jessica bakal puterin ya lagu-lagu requestan kamu. Nah ini udah masuk nih teman Pro 2, requestan dari Kak Lara yang mau request lagu Enggis Calvaro, Merelakan. Oke langsung aja nih kita puterin ya, Merelakan.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu kali ini. Santai siang ya, Pro 2 Hits List Request Indonesia. Kali ini teman-teman Pro 2, tadi aku udah puterin ya beberapa lagu requestan dari teman Pro 2. Ada lagu requestan dari Kak Lara, terus juga ada requestan dari Kak Iren ya, Liodra featuring Amora, Silet Open Up nih Sepanjang Jalan ya. Ini juga OST-nya Moana gak sih ya, betul gak? Terus juga ada lagu requestan dari Kak Gilang nih yang ada di TikTok ya teman Pro 2 ya. Request lagu Bersenada Bestadi nih ya, Ruang Baru ya. Dan ini juga katanya lagunya bisa bikin semangat gitu ya. Oke deh, gak apa-apa. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, aku juga masih nemenin kamu dengan lagu-lagu requestan ya yang kamu masukin ke WA kita ya teman Pro 2. Bisa banget langsung aja ke WhatsApp kita di 081277221055 ya. Atau kamu mau isi question box yang ada di Instagram juga boleh banget ya teman Pro 2 ya. Aku udah bikinin ya buat kamu yang mau di Instagram juga gak apa-apa, nanti aku requestin gitu ya. Dan ini juga udah masuk requestan dari Kak Antia di Karya Makmur. Katanya mau request lagu Liodra Tak Dianggap. Oke, nanti bakal kita puterin ya teman Pro 2 ya. So this is Liodra Tak Dianggap.

0: sama aja tahu, yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
1: Tuh, dengeran.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat.

dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Prodo kembali lagi ya bareng sama Jessica di ruang dengar kamu. Dan pastinya Jessica juga kali ini nemenin kamu juga di segmen kita, yakni Prodo Hits List Request Indonesia. Dan tadi juga aku udah muterin ya beberapa lagu requestan dari teman-teman Prodo ya tadi ya. Udah aku puterin semuanya nih teman Prodo. Dan pastinya nih buat kamu yang mau request ya, nih setelah ini aku bakal requestin lagu-lagu requestan yang ada di Instagram juga ya teman Prodo ya, yang pastinya juga ini dari para fansnya nih ya teman Prodo. Tadi ada lagu Samuel Cipta Jagat Raya juga nih ya yang udah aku puterin gitu ya di ruang dengar kamu. Dan kali ini teman Prodo aku mau bacain dulu nih satu informasi ya terkait juga dengan musisi Indonesia nih teman Prodo, yakni Afgan yang udah selesai nih melakukan konser tunggalnya yang bertajuk retrospektif ya teman Prodo ya, dengan membawakan lagu berjudul Jodoh Pasti Bertemu di akhir konsernya gitu ya teman Prodo ya. Dia juga berterima kasih bagi para penonton yang menghadiri konser tunggalnya di Jakarta pada Sabtu lalu ya teman Prodo ya. Retrospektif sendiri ini digelar untuk menandai 18 tahun perjalanan karir Afgan di industri musik Indonesia. Konser itu juga dirancang untuk menyajikan cerita tentang perjalanan Afgan sejak mulai berkarir di industri musik sampai sekarang kepada para penggemarnya ya teman Prodo ya. Dan Afgan juga tampil dengan dukungan Erwin Gutawa Orkestra serta paduan suara para Gita dalam konser tersebut. Nah, selama konser, Afgan juga membawakan lagu dari album ketujuhnya yang bertajuk Retrospektif dengan lagu-lagu populer dari album dia sebelumnya. Di antaranya, ia juga membawakan lagu Pesan Cinta, Wajahmu Mengalihkan Duniaku, Lenggang Puspita, Bawalah Cintaku, Sadis, Panah Asmara, Bukan Cinta Biasa, dan yang terakhir teman Prodo ada lagu Jodoh Pasti Bertemu. Dan musisi Petra Sihombing serta penyanyi Krisdayanti dan Mahal ini juga tampil nih dalam konser tunggal Afgan gitu teman Prodo. Dan langsung aja yuk kita puterin nih lagu closingnya ya dari konser retrospektifnya Afgan ya teman Prodo ya, yakni lagu Jodoh Pasti Bertemu.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga,
1: teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kiri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita udah selesai nih ya buat di segmen Pro 2 Hitslist Request Indonesia. Dan tenang aja teman Pro 2, kamu bisa ya request lagu mancanegara kamu ke WhatsApp kita atau juga di Instagram kita ya teman Pro 2 ya. Langsung aja aku tungguin ya requestan kamu ya. Dan terima kasih nih untuk teman Pro 2 yang udah request lagu Indonesianya. Dan sekarang setelah ini kita akan masuk ya ke segmen selanjutnya, yakni Pro 2 Hitslist Request Mancanegara. So, ini ada lagu penutup nih dari Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: wait, hold up, stop.
1: Request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the kazoo. Why did it start? Request mancanegara.
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi ya bareng sama Jessica di ruang dengar kamu pastinya ya, dengan segmen kita selanjutnya nih, yakni Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Dan teman Pro 2 pastinya aku nemenin kamu dengan lagu-lagu requestan ya teman Pro 2 yang masuk dari WA kita ya teman Pro 2 ya, di 0812-772-21055. Atau kamu mau isi dari question box yang ada di Instagram ya, dan jangan lupa kamu follow-follow ya teman Pro 2 Instagram kita di @rripro2sungailiat. Nah teman Pro 2, buat kamu ya siang hari ini mungkin lagi udah mau jam-jam isoma ya, istirahat, sholat, makan ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini kamu juga lagi bingung-bingung mau makan apa gitu ya. Sebelum itu aku nemenin kamu ya pastinya ya dengan lagu-lagu requestan ya teman Pro 2 ya, yang masuk di WA dan juga Instagram kita. Jadi buat kamu mau request boleh ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman Pro 2 pastinya aku nemenin kamu dengan lagu requestan yang udah masuk nih. Barusan nih ada dari Kak Antia di Karya Makmur yang mau request lagunya Westlife I Have a Dream. Dan untuk yang baca tetap semangat dan terima kasih katanya, siap, terima kasih juga, semangat juga nih buat Kak Antia di Karya Makmur ya. Makasih ya udah request-request juga. Dan buat teman Pro 2 lainnya langsung aja ya requestan kamu masukin ke WA atau Instagram kita ya teman Pro 2, pastinya bakal aku puterin. Dan langsung aja nih ada Westlife I Have a Dream.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah dengerin ya lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 lainnya ya. Tadi udah Jessica puterin ya, ada lagu Westlife, I Have a Dream, ada Let Me You, terus juga ada Shakira dan Burna Boy, Daida ya. Ini requestan dari Kak Iren nih di Sungai Liat, katanya masih euforia closing Pildun. Kira-kira Kak Iren nih menang gak nih jagoannya nih Kak Iren? Apakah kamu jagoin Spanyol nih Kak Iren? Karena Spanyol menang ya Kak Iren ya kali ini ya di Piala Dunia tahun ini ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 nih, ini juga udah ada masuk requestan dari Mama Kay. Dari Mama Kay yang mau request lagu Manca, katanya Back to Future atau BTTF nya NCT Dream. Oke, semangat siaran ya. Makasih. Makasih juga Mama Kay udah gabung bersama dengan kita ya. Ini katanya memang suka banget nih sama NCT Dream ya Mama Kay ya. Dan langsung aja nih kita bakal puter ini NCT Dream BTTF.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?

0: Iya, saya salah ya, maaf ya, maaf.
1: Iya.
0: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
0: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
0: Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Teman terbaik.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans ini.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan ajang stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu. Dan kali ini pastinya aku masih di segmen Pro 2 Hitlist Request Mancanegara ya teman Pro 2 ya. Tadi kita udah puterin nih lagu-lagu requestan dari Mama K ya, yakni lagu NCT Dream, Back to the Future, dan juga ada Kak Popo ini yang request Stupid Song sama Boy Next Door Serenade ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja kita juga mau masuk ke informasi kita pada siang hari ini ya teman Pro 2 ya, di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara nih ada kabar dari Ayu ya teman Pro 2 ya, yang menjadi viral juga nih karena dia menunda konser dan album barunya akibat sakit telinga nih teman Pro 2. Yang perlu kamu ketahui ya, Ayu ini penyanyi sekaligus aktris, ini membatalkan rencananya ini yakni konser di Goyang Stadium pada September 2026 itu terjadi karena itu tadi ya, dia lagi sakit nih teman Pro 2. Melalui sebuah surat yang dibagikan para penggemarnya di platform Beris pada Senin lalu nih teman Pro 2, Ayu mengungkapkan menghadapi situasi yang sulit untuk mengakhirinya sambil keputusan ini menunda rangkaian tur konsernya ya teman Pro 2 ya. Pembatalan agenda besar tersebut terpaksa dilakukan akibat memburuknya gejala gangguan kronis pada telinganya, yaitu disfungsi tuba Eustachius patulous nih teman Pro 2. Nah, gejala seperti itu ya, ini membuat kondisi Ayu ini jadi gak stabil gitu ya teman Pro 2 ya. Dan belakangan ini katanya gejala tersebut terus bertahan dari siang sampai malam gitu ya, selama beberapa hari berturut-turut. Akibatnya pastinya ini performa Ayu ini jadi menurun saat bernyanyi. Makanya ya kondisi kesehatan itu akhirnya berdampak pada jadwal konser, begitu pula dengan jadwal peluncuran karya musik terbaru dari Ayu teman Pro 2. Meskipun proses produksi album studio ke-6-nya telah selesai sepenuhnya ya teman Pro 2 ya, perilisan album tersebut dipastikan ditunda beberapa bulan mendatang. Langkah penundaan ini juga diambil lantaran strategi promosi utama untuk album baru tersebut sejak awal telah dirancang untuk berpusat dan berjalan beriringan dengan momentum konser serta rangkaian tur domestik dari Ayu nih teman Pro 2. Di akhir suratnya, Ayu juga menyampaikan penyesalan terdalam serta rasa terima kasih atas dukungan para penggemar setianya. Sembari menuliskan permohonan maaf dan ungkapan cinta nih teman Pro 2 yang mendalam, ia berjanji menyuguhkan album baru yang beragam serta menyatakan tekad kuatnya untuk memulihkan diri agar bisa mengawali 2027 bersama penggemarnya. Dan hingga kini belum ada pengumuman atau target jadwal baru peluncuran album baru serta tur konser terbaru dari Ayu ya teman Pro 2 ya. Dan semoga aja nih Ayu bisa segera tampil lagi ya, dan juga pastinya album barunya ini kita tunggu banget ya, karena aku sendiri juga suka ya sama musik-musik dari Ayu nih teman Pro 2. Dan kalau kamu gimana nih, suka gak lagu-lagu dari Ayu? Dan langsung aja nih aku mau puterin lagu dari Ayu, BBB.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ini juga merupakan lagu requestan terakhir ya yang kita masuk dari TikTok kita nih, teman Pro 2, ada Justin Timberlake, Mirrors. Dan teman Pro 2, terima kasih banyak ya udah bergabung bersama dengan kita ya dari tadi, dari jam 10 sampai jam 12 nih dengan lagu-lagu requestan kamu ya pastinya ya, teman Pro 2 ya. Dan Jessica nih masih nemenin kamu ya, nanti di jam 12 kita akan masuk ke segmen Muda Kreatif Makanan Internasional. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya, di ruang dengar kamu ya pastinya ya. Dan kali ini kita udah masuk ke segmen selanjutnya nih, yang nih muda kreatif teman Pro 2. Pastinya kali ini kita bakal membahas tentang makanan internasional. Dan untuk siang hari ini nih teman Pro 2, pastinya di tengah siang-siang yang lagi panas ya di daerah Sungai Liat ini ya, khususnya di jalur 2 Jalan Ahmad Yani nih teman Pro 2, memang terasa banget ya panasnya ya, dan juga anginnya nih kencang banget teman Pro 2. Jadi buat kamu ya, hati-hati di jalan kalau kamu lagi di jalan, dan juga mungkin kamu lagi perjalanan mau menuju tempat makan ya teman Pro 2 ya, ini juga mungkin sambil menemani kamu istirahat makan siang nih teman Pro 2, aku ngasih informasi nih seputar makanan internasional yang pastinya ini juga gampang banget ya kalau kamu mau coba buat di rumah ya teman Pro 2 ya. Kali ini makanannya nih dari Korea teman Pro 2, ada japchae. Ini bisa dibilang kayak bihun gitu ya, tapi beda ya teman Pro 2 ya, bukan kayak bihun banget gitu ya. Dan teman Pro 2 pastinya ya, semoga kamu suka ya dengan japchae ini, karena aku bakal kasih spill juga resepnya, cara masaknya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja nih di segmen pertama kita nih, kita bakal bahas tentang japchae-nya dulu nih. Kita kenalan dulu nih sama japchae ya teman Pro 2 ya. Dan memang sekilas japchae sendiri nih teman Pro 2 kelihatan sederhana banget ya, padahal hidangan ini nih terdiri dari mie bening yang dicampur dengan beragam macam sayuran seperti wortel, terus juga ada bayam, ada bawang bombay, paprika, dan juga jamur. Biasanya juga ditambah dengan irisan daging sapi, lalu dibumbui dengan kecap asin, minyak wijen, bawang putih, dan sedikit gula nih, sehingga menghasilkan rasa yang gurih dan juga sentuhan manis yang khas gitu ya teman Pro 2 ya. Dan yang membuat japchae ini berbeda dari mie pada umumnya adalah bahannya nih teman Pro 2. Mie yang digunakan adalah mie-nya jenis dangmyeon atau mie yang terbuat dari tepung ubi jalar gitu. Karena teksturnya jadi lebih kenyal nih teman Pro 2, dan juga rasanya mie ini juga terasa lebih elastis dan juga tampak bening nih setelah dimasak. Tekstur inilah yang menjadi ciri khas dari japchae. Menariknya nih teman Pro 2, japchae sendiri nih disajikan hangat maupun dingin ya teman Pro 2 ya. Jadi makanan ini tetap nikmat disantap kapan aja. Dan di Korea Selatan sendiri, japchae nih teman Pro 2 dijadikan lauk pendamping, tapi banyak juga yang menjadikannya sebagai menu utama karena isinya sudah lengkap. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan juga ada sayurannya nih teman Pro 2. Nah, popularitas budaya Korea atau Korean Wave juga membuat japchae semakin dikenal ya teman Pro 2 ya di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dan banyak juga nih restoran Korea yang memasukkan japchae ke dalam daftar menunya gitu ya. Dan bahkan kini juga udah banyak orang yang mencoba membuatnya sendiri di rumah. Nah, pastinya teman Pro 2 ya, kita bakal membahas juga nih sejarah dari japchae. Kenapa kok ada japchae gitu ya teman Pro 2 ya. Setelah ini ya, kita lebih bahas lebih dalam lagi tentang japchae ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini juga sering banget ya kita lihat di drama Korea ya teman Pro 2, drama atau mungkin film-film Korea yang lagi makan-makan tuh isinya makan japchae juga ada gitu ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja nih kita puterin dulu ya lagu-lagu pilihan buat nemenin siang hari kamu. This is Baby Monster, I Like It.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, Jessica masih nemenin kamu nih di santai siang ya kali ini ya teman Pro 2, segmen Muda Kreatif. Dan teman Pro 2 kali ini nih, teman Pro 2 ya, Jessica mau kasih informasi seputar makanan internasional, yakni japchae ya teman Pro 2 ya, yang tadi kita udah bahas singgung di awal segmen ya teman Pro 2 ya. Kali ini japchae nih teman Pro 2, informasinya nih pastinya dia punya sejarah yang kita perlu tahu juga nih teman Pro 2, yang pastinya nih japchae punya sejarah yang cukup panjang. Nah, hidangan ini dipercaya pertama kali dibuat pada abad ke-17 pada masa dinasti Joseon, teman Pro 2. Dan konon seorang bangsawan bernama Yi Chung ini menyiapkan sajian dari berbagai macam sayuran yang dipotong tipis-tipis dan ditumis untuk disajikan kepada Raja Guang Haegun, teman Pro 2. Dan sang raja sangat menyukai hidangan tersebut, bahkan japchae kemudian menjadi salah satu makanan favorit di lingkungan kerajaan. Nah, menariknya nih, pada masa itu japchae juga belum menggunakan mie sama sekali. Isinya hanya aneka sayuran yang dimasak dengan bumbu sederhana. Berapa ratus tahun kemudian nih teman Pro 2, setelah mie dangmyeon mulai diperkenalkan ke Korea pada awal abad ke-20, hidangan ini berkembang menjadi japchae yang kita kenal sekarang. Nah, penambahan mie ini membuat teksturnya semakin unik dan menjadikannya salah satu hidangan khas Korea yang paling digemari. Dan di Korea Selatan juga nih teman Pro 2, japchae identik dengan berbagai perayaan identik, mulai dari pesta perayaan ulang tahun, acara pernikahan, tahun baru Korea atau Seolal ya, hingga Chuseok nih teman Pro 2, yaitu festival panen. Nah, kehadirannya juga dipercaya membawa harapan akan kehidupan yang harmonis dan penuh keberuntungan gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, gak heran ya kalau setiap keluarga di Korea biasanya memiliki japchae sendiri ya, resep andalannya sendiri nih teman Pro 2 yang diwariskan dari generasi ke generasi. Walaupun bumbunya hampir sama ya teman Pro 2 ya, tapi biasanya nih setiap rumah nih memiliki sentuhan rasa yang berbeda sesuai tradisi keluarganya masing-masing. Nah, teman Pro 2 tadi ya kita udah membahas tentang sejarah dari japchae. Setelah ini teman Pro 2 pastinya aku juga bakal kasih nih gimana sih cara untuk membuat japchae dan bahan-bahannya apa aja gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi
2: teman terbaik.

0: Calderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hachi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, langsung nih kita di penghujung segmen Muda Kreatif Makanan Internasional ya teman Pro 2 ya. Kita membahas tentang cara membuat japchae di rumah nih teman Pro 2. Nah, gak terasa ya kita udah di akhir segmen aja ya teman Pro 2 ya. Setelah tadi kita udah mengenal tentang sejarah dan keunikan japchae ya teman Pro 2, sekarang saatnya kita bakal bahas nih cara membuatnya. Nah, pasti nih teman Pro 2 kamu udah kepikiran nih, pasti susah ya ngebuat japchae ya. Enggak kok teman Pro 2, ini cukup mudah nih kalau kamu buat di rumah dengan bahan-bahan yang udah banyak tersedia di supermarket dan juga toko bahan makanan ya teman Pro 2 ya. Nah, pertama nih teman Pro 2, kamu bisa menyiapkan bahan utamanya yakni 200 gram mie ubi jalar Korea atau dangmyeon. Dan kalau kamu sudah mendapatkannya, bisa kamu rebus mie tersebut dengan sesuai juga petunjuk pada kemasan ya teman Pro 2, biasanya sekitar 6-8 menit hingga kenyal. Setelah matang, tiriskan lalu campurkan sedikit minyak wijen supaya mie enggak saling menempel ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya kamu bisa menyiapkan bahan pelengkap kayak iris tipis sekitar 150 gram daging sapi. Kalau kamu pengen versi sederhana ya, bisa kamu ganti dengan ayam filet atau mungkin udang, atau bahkan kamu mau ganti dengan tahu ya teman Pro 2, buat kamu yang vegetarian juga boleh banget. Nah, baru kamu siapin nih sayuran-sayurannya teman Pro 2. Bisa kamu pakai dengan wortel yang dipotong korek api, terus juga setengah buah bawang bombay yang diiris tipis, satu genggam bayam yang udah direbus sebentar, dan beberapa lembar jamur shiitake atau jamur kancing yang diiris. Serta kamu juga bisa nambahin nih buah paprika merah atau kuning agar tampilannya jadi lebih berwarna ya teman Pro 2 ya. Nah, sekarang nih kita bahas tentang bumbunya nih teman Pro 2. Kamu bisa mencampurkan sekitar 4 sendok makan kecap asin, 1,5 sendok makan minyak wijen, terus juga 1 sendok makan gula pasir atau madu. Terus kamu bisa nambahin juga 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus dan sedikit lada hitam. Kamu aduk hingga semua bumbu tercampur rata ya teman Pro 2 ya. Dan masuk ke proses memasak nih teman Pro 2. Kamu bisa tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Kemudian masukkan daging sapi dan masak sampai berubah warna. Setelah itu tambahkan wortel, jamur, dan paprika. Masak sebentar ya teman Pro 2 supaya sayurannya tetap renyah dan pastinya juga kandungan gizinya tetap ada. Nah, langkah selanjutnya dengan memasukkan mie yang udah direbus tadi, tuangkan bumbu yang udah kamu siapin tadi, lalu aduk perlahan dengan mie-nya ya teman Pro 2 hingga semua bahan tercampur rata dan bumbu meresap ke dalam mie. Terakhir, masukin bayam lalu aduk kembali sekitar 1 menit. Nah, sebelum disajikan nih teman Pro 2, kamu bisa menaburkan biji wijen sangrai dan irisan daun bawang sebagai pelengkap. Kalau suka nih, kamu bisa tambahin irisan telur dadar tipis di bagian atas agar tampilannya jadi semakin cantik dan pastinya lebih banyak kandungan gizinya gitu ya teman Pro 2 ya. Cantik banget gitu ya kalau kamu lihat pastinya hasil masakan kamu yang teman Pro 2 kayak restoran Korea gitu ya. Nah, itu tadi ya gimana cara ngebuat japchae di rumah. Pastinya gak sulit ya teman Pro 2 ya, gak sesulit yang kamu bayangin ya. Kuncinya nih adalah memasak setiap bahan secukupnya agar warna sayuran tetap cerah dan teksturnya masih renyah, kandungan gizinya tetap ada. Dan perpaduan mie yang kenyal, sayuran yang segar, serta bumbu gurih manis ini membuat hidangan ini cocok banget dinikmati bersama keluarga maupun sama teman. Siapa tahu setelah mendengarkan tadi ya teman Pro 2 ya obrolan kita hari ini, teman Pro 2 jadi tertarik nih buat coba japchae sendiri di rumah. Selain lezat, pastinya makanan ini juga kayak akan nutrisi ya teman Pro 2, jadi cocok banget buat kamu ya. Jadi nggak akan hilang ya nutrisi yang kamu butuhin di dalam tubuh kamu, kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Dan Jessica masih nemenin kamu, nanti di jam 1 kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni ragam olahraga nih teman Pro 2, jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Satu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu...

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Gimana siang harinya, kamu udah makan siang apa belum nih? Atau mungkin juga tadi kan kita udah masuki waktu sholat duhur ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum sholat duhur, mungkin aku ingetin nih buat sholat duhur ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga buat kamu teman Pro 2 di tengah panas yang sangat panas ini ya, ini membakar kulit banget pastinya ya teman Pro 2 ya. Semoga aja panas ini gak menurunkan semangat kamu ya buat beraktivitas apapun aktivitas kamu pada siang hari ini ya teman Pro 2. Mungkin kamu yang lagi sibuk dengan kerjaan atau mungkin dengan tugas kamu ya teman Pro 2 ya, jangan sampai kamu lupa makan, apalagi juga lupa minum ya teman Pro 2 ya. Lagi panas kayak gini, lebih banyak minum air putih itu sangat penting ya teman Pro 2 ya, supaya tubuh kamu tetap terhidrasi dengan baik. Nah teman Pro 2, sekali lagi nih kita bakal masuk ke segmen selanjutnya di siang hari ini, yakni ragam olahraga. Dan untuk informasi pertama kita nih teman Pro 2 di siang hari ini di ragam olahraga nih teman Pro 2 nih, ada dari cabang olahraga sepak bola ya, memang masih hangat-hangat ya teman Pro 2 ya, tentang Piala Dunia nih ya teman Pro 2 ya. Ini hadir dari Rodri nih teman Pro 2. Selaku gelandang Manchester City, Rodri membuat sejarah dengan menjadi orang pertama yang memenangkan Piala Dunia, kejuaraan Eropa, Liga Champions, Liga Premier dan juga Ballon d'Or nih teman Pro 2. Kepastian ini didapat setelah ia memimpin Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 di final Piala Dunia 2026. Kita aplaus nih ya untuk Rodri ya teman Pro 2 ya. Dan dilansir dari rri.co.id bahwa ia juga memenangkan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Ya, kini ia juga menyelesaikan prestasi luar biasa yang belum pernah dicapai oleh pesepak bola manapun sebelumnya. Dilansir dari laman Manchester City ya teman Pro 2 ya, pada Selasa 21 Juli ini, Rodri menjadi pemain pria ketujuh yang memenangkan gelar Liga Domestik, Piala Dunia, gelar Continental, Liga Champions dan Ballon d'Or. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, sejak pindah ke City pada Juli 2019, ia telah memenangkan 4 gelar Liga Inggris, 2 Piala FA dan 4 Piala Liga. Keren banget ya prestasinya ya dari Rodri ya teman Pro 2 ya. Momen terbesarnya untuk City ya teman Pro 2 di final Liga Champions 2023 dengan gol kemenangan atas Inter di Istanbul. Ia juga memenangkan Piala Super UEFA dan Piala Dunia antar klub bersama dengan City sebelum membantu Spanyol juara Euro ya teman Pro 2 ya. Dan saat ini juga Rodri menjadi pemain Manchester City pertama yang memenangkan Ballon d'Or nih teman Pro 2. Kini dengan tambahan medali Piala Dunia, ia menjadi satu-satunya pesepak bola yang meraih 4 trofi terbesar untuk pemain berbasis di Inggris. Dan 10 pemain lainnya telah memenangkan Piala Dunia, Liga Champion, dan Ballon d'Or. Namun Rodri menjadi pemain Spanyol ke-11 dan pertama yang melakukannya. Legenda seperti Ben Beckenbauer, terus juga Muller, Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, dan juga Messi juga memiliki pencapaian serupa di level domestik dan kontinental. Ia kini menjadi Raja Spanyol setelah mempersembahkan trofi Piala Dunia kedua bagi negaranya. Pemain berusia 30 tahun itu juga menambah koleksi trofi yang semakin gemilang pastinya. Dan teman Pro 2, itu tadi ya informasi pertama kita di ragam olahraga ya teman Pro 2. Jadi tunggu aja nih, aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan juga ya teman Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita beranjak ya dari tadi ragam olahraga.

Putri diwakili Putri Kusuma Wardani. Indonesia juga pastinya menurunkan tiga ganda putra, yakni Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, serta ada Sabar Karyaman Gutama bersama dengan pasangannya yakni Moh Reza Pahlevi, serta Raymond Indran bersama dengan Nikolaus Joaquin. Sedangkan nih Taman Pro 2 di sektor ganda putri Indonesia nih Taman Pro 2 ada Rahel Alessa Rose bersama dengan Feby Setianingrum dan Febriana Dwi Puji bersama dengan Melisa Trias Puspitasari. Dan pastinya ada Siti Fadia Silva Ramadanti bersama dengan Amalia Cahaya Pratiwi bermain di ganda putri ya Taman Pro 2 ya. Selanjutnya nih Taman Pro 2 ada Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathanael Pasaribu. Lalu ada Rehan Naufal Kus Harjanto bersama dengan Gloria Emmanuel Wijaya dan Amri Syahnawi bersama dengan Nita Violina Marwah akan bermain di ganda campuran. China Open juga merupakan turnamen tahunan ya Taman Pro 2 yang pastinya ini juga banyak nih peminatnya ya Taman Pro 2 karena memang satu tingkat lebih tinggi nih dibanding Japan Open yang berstatus Super 750. Tapi kalau China Open nih Super 1000 ya Taman Pro 2 ya. Turnamen ini juga pastinya punya hadiah total 2 juta US dollar atau sekitar 36 miliar. Nah, pastinya nih Taman Pro 2 nih ada Fajar Fikri yang datang ke Guangzhou sebagai juara bertahan yang baru saja menjuarai Japan Open 2026 setelah menaklukkan pasangan nomor satu dunia Kim Won Ho serta Seo Seung Jae dengan skor 21-19, 21-17. Berstatus sebagai unggulan kedua, Fajar Fikri akan membuka upaya mempertahankan gelar dengan menghadapi Huang Di dan juga Liu Yang pada babak pertama. Dan unggulan ke-6, Sabar Reza juga menghadapi Junaidi Arif bersama dengan Kang Hai Xing dari Malaysia. Sedangkan Raymond bersama Nikolaus menghadapi Li Fang Chih bersama dengan Li Fang Jen dari Taiwan. Unggulan ke-4, Tunggal Putra, yakni ada Jonathan Christie akan bertemu dengan Yudai Okimoto. Sedangkan Alwi ditantang pemain muda Ayus Shetty, Taman Pro 2. Dan pastinya ini ya di sektor putri yang menjadi unggulan ke-6 akan menghadapi Line Hodgmark nih pada pertandingan pertama ya Taman Pro 2 ya. Pastinya ini juga ada jalan terjang langsung menanti tiga pasangan ganda putri Indonesia yakni Rachel Feby kembali bertemu dengan unggulan kedua yakni Jia Yifan dan juga Zhang Shuxian. Dan pastinya nih Taman Pro 2 untuk selanjutnya nih babak 32 besar berlangsung hari Selasa ini dan juga Rabu dan dilanjutkan babak 16 besar pada Kamis dan perempat final di hari Jumat serta semifinal Sabtu dan final pada hari Minggu tanggal 26 Juli ya Taman Pro 2 ya. Semoga aja nih Indonesia mendapatkan prestasi terbaiknya nih di ajang China Open 2026. Dan Taman Pro 2 pastinya aku juga masih nemenin kamu ya dengan beragam informasi lain ya. Bersama dengan lagu-lagu pilihan juga ya Taman Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu ya, teman Pro 2 ya. Dan juga di segmen Ragam Olahraga. Ini ada informasi penutup nih teman Pro 2 siang hari ini pada segmen kita Ragam Olahraga ya. Ini hadir dari tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia yang berhasil merebut peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah menundukkan India dengan skor 70-50 dalam raga perebutan tempat ketiga di Stadion Mibut di Bangkok, Thailand pada hari Minggu lalu. Dan kemenangan tersebut juga sekaligus menjadi ajang revenge nih dari Indonesia setelah kalah 46-79 dari India pada fase grup A 15 Juli lalu. Berdasarkan statistik FIBA ya, kuarter pertama ini pertandingan berlangsung ketat ya teman Pradua. India sempat unggul 8-2 di awal laga, namun Indonesia bangkit dan balik memimpin 12-11 hingga kuarter pertama berakhir. Memasuki kuarter kedua, kedua tim juga saling bergantian memimpin ya Indonesia ya. Dan India menutup paruh pertama dengan keunggulan tipis 29-27 setelah memanfaatkan sejumlah kesalahan Indonesia. Selanjutnya Indonesia tampil lebih agresif setelah turun minum nih teman Pradua. Tim asuhan Freddy mengambil alih kendali permainan pada kuarter ketiga dengan mencetak 25 poin sementara hanya membiarkan India menambah 11 poin. Indonesia menutup kuarter tersebut dengan keunggulan meyakinkan 52-40. Momentum itu juga terus berlanjut pada kuarter terakhir. Pertahanan rapat Indonesia mampu meredam produktivitas India yang hanya mencetak 10 poin. Sedangkan Indonesia menambah 18 poin untuk memastikan kemenangan 70-50. Hasil tersebut juga mengantarkan Indonesia mengakhiri turnamen dengan medali perunggu sekaligus menebus kegagalan mereka melaju ke final setelah kalah dari Lebanon pada babak semifinal. Sebelum bertanding, pelatih Freddy mengatakan timnya telah mengevaluasi kekalahan dari India di fase grup dan meminta para pemain untuk memberikan tekanan terhadap penguasaan bola lawan serta fokus mengamankan rebound. Strategi tersebut berjalan efektif pada pertemuan kedua dan Indonesia mampu membalikkan keadaan setelah tertinggal pada awal laga dan mendominasi permainan di babak kedua untuk mengunci kemenangan dengan selisih 20 poin. Dan selamat ya kita ucapkan untuk tim basket U18 Putri Indonesia yang meraih gelar perunggu ya dan mendapatkan peringkat ketiga ya dari Women's Asian Cup Division B 2026. Dan teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu ya, nanti di jam 2 juga bakal masuk ke segmen selanjutnya yakni Info Entertainment. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

105,5 FM Prodia RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu nih, teman Prodia. Dan kali ini santai siang kamu, segmennya adalah info entertainment ya teman Prodia di jam 2 nih. Dan kali ini teman Prodia langsung aja Jessica bakal infoin info entertainment kita yang pertama pada siang hari ini, yang hadir dari penyanyi Blackpink Jennie ya teman Prodia ya, yang merilis sebuah poster sebagai bocoran untuk single baru miliknya berjudul Less Than A Lover. Dikutip dari Sompi ya teman Prodia ya, Selasa waktu setempat, Jennie diketahui menyutradarai, menulis dan menciptakan musik untuk single tersebut. Jennie mengatakan bahwa lagu tersebut akan rilis pada 24 Juli pukul 12 malam waktu Korea Selatan atau jam 10 malam ya, tanggal 24 Juli ya teman Prodia ya. Dan postingan Jennie dalam laman Instagramnya pun lantas dibanjiri 11 ribuan lebih ya. Dan sekarang juga udah lebih banget ya teman Prodia ya, like dan juga komentar nih teman Prodia yang dari fansnya nih, yang pastinya juga ikut excited ya setelah unggahan sebuah potret minimalis, yakni adegan ia bersama dengan seorang pria yang dibingkai dari frame mobil berwarna biru klasik gitu teman Prodia. Bisa kamu cek langsung di Instagramnya Jennie ya teman Prodia ya. Dan memang sebelumnya Jennie juga melakukan comeback solo terbarunya dengan single Mantra pada 11 Oktober 2024 ya teman Prodia ya. Single ini juga merupakan lagu dengan genre pop dance yang energik dan menjadi anthem pemberdayaan perempuan dengan menyampaikan pesan positif melalui liriknya. Dan lirik tersebut juga pastinya mendukung agar setiap orang bersinar dengan caranya masing-masing ya teman Prodia ya. Jadi semakin penasaran nih kira-kira gimana nih lagu terbaru dari Jennie ya, Less Than A Lover ya. Karena sempat juga ya viral di media sosial kemarin ya, ada story Instagramnya Jennie yang upload foto frame gitu ya teman Prodia ya, frame foto bareng sama cowok gitu ya, dan ditutupin gitu pakai emoji gitu ya, langsung dibanjiri komentar ya, siapa cowok itu gitu ya teman Prodia. Ternyata cowok itu juga merupakan model ya dari lagu terbarunya Jennie ya teman Prodia ya, yang bakal dirilis tanggal 24 Juli gitu. Jadi tunggu aja ya teman Prodia ya, kita bakal menikmati karya terbaru dari Jennie Blackpink ya pastinya ya, dengan karya terbarunya yakni Less Than A Lover. Dan langsung aja yuk kita dengerin dulu nih Jennie Mantra. Pretty, pretty, pretty,

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Bayangkan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Nih, yakni ada kabar terbaru nih dari Alvin and the Chipmunks nih teman Pro 2 yang akan kembali ke layar lebar. Film kisah hewan tupai yang suka bernyanyi itu direncanakan untuk tayang di bioskop pada 2028 mendatang. Target perilisan film Alvin and the Chipmunks nih terbaru itu akan bertepatan dengan ulang tahun ke-70 waralaba tersebut. Dan pastinya teman Pro 2 ya, kabar film baru Alvin and the Chipmunks tersebut juga bersamaan dengan Big Shoot Pictures yang sudah menyelesaikan usaha patungan dengan Bagdasarian Production selaku pemilik dari hak ciptanya Alvin and the Chipmunks ya teman Pro 2 ya. Dan Big Shoot juga yang mendirikan Brian Robbins mengakui sisi 25% saham kepemilikan di Alvin and the Chipmunks dan akan mengembangkan proyek-proyek baru mereka lewat waralaba ini. Dan distributor untuk film ini akan direncanakan belum ditentukan ya teman Pro 2 ya. Namun dari akun Instagram Big Shot juga mengunggah gambar desain baru untuk Alvin dan memberi petunjuk The Chipmunks Are Back. Dan The Hollywood Reporter pada Rabu lalu ya teman Pro 2 ini menyebutkan bahwa kesepakatan baru ini juga akan membuka pintu untuk pengembangan konten digital berdurasi pendek baik untuk platform YouTube dan lain-lainnya. Selain peluang musiknya juga ya teman Pro 2 ya. Dibuat pada tahun 1958 oleh Ross Bagdasarian, dunia Alvin and the Chipmunks ini berpusat pada Alvin, Simon dan juga Theodore. Tiga bersaudara tupai penyanyi yang tinggal bersama dengan Dave Seville, manajer dan wali sah mereka nih teman Pro 2. Ross Bagdasarian Junior dan Janice Carman dari Bagdasarian Production telah memimpin waralaba ini sejak 1970-an. Dan pastinya ya, selain meraih 6 Grammy Awards dan meluncurkan beberapa serial televisi, waralaba ini juga menghasilkan film musikal live action Alvin and the Chipmunks dari Century Fox pada tahun 2007 bersama dengan 3 sequelnya. Film-film tersebut juga secara kolektif menghasilkan lebih dari 1,5 miliar US dollar di box office global dengan judul terbarunya mereka adalah Alvin and the Chipmunks The Road Chip pada tahun 2015. Dan pastinya kita juga mungkin teman-teman Pro 2 ya sama kayak aku ya. Dulu masa kecilnya ditemenin nih sama Alvin and the Chipmunks, terus juga ada saudaranya nih, ada Simon dan juga Theodore ya teman Pro 2 yang lucu-lucu banget ya. Dan suaranya bagus banget ya teman Pro 2 ya. Aku jadi penasaran nih kira-kira gimana nih Alvin and Chipmunks versi terbaru di tahun 2028 ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ya kita juga sama-sama penasarannya ya gimana hasil dari Big Shot Pictures dan juga pastinya pihak-pihak di balik layar ya dari Alvin and Chipmunks bagaimana nanti hasilnya, pastinya bikin penasaran ya. Dan juga pastinya bakal lucu ya teman Pro 2 ya, karena memang mereka kan genrenya komedi juga gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya aku masih nemenin kamu nih teman Pro 2, tapi aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin siang hari kamu. Oh.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: It is what it is, devil like, oh she's a whole different animal.

105,5 FM Produa RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, kembali lagi bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu. Dan kali ini Jessica juga mau menutup ya dari perjumpaan kita pada sore hari ini ya teman Produa ya. Tapi sebelum itu, tenang nih teman Produa, aku kasih satu informasi terakhir nih dari info entertainment kita ya teman Produa ya. Dan kali ini hadir dari Bernadia nih yang siap tampil di Synchronize Fest 2026. Dan pastinya festival ini kembali mengumumkan deretan musisi yang akan memeriahkan penyelenggaraan festival musik tahunan pada 16 sampai 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mengusung semangat merayakan keberagaman musik Indonesia, festival ini juga menghadirkan sederet nama lintas genre, mulai dari musisi senior, band populer, hingga talenta muda yang tengah bersinar nih teman Produa. Dan salah satunya penampilnya ini yang paling dinantikan adalah Bernadia. Di infokan ya dari rri.co.id, solois asal Surabaya itu juga dipastikan akan tampil membawa warna musik pop yang selama beberapa tahun terakhir berhasil mencuri perhatian publik ya teman Produa ya. Dan kehadiran Bernadia juga menjadi bagian dari komitmen Synchronize Fest dalam menghadirkan musisi dengan karya yang relevan dan dekat dengan pendengar lintas generasi. Bernadia memulai perjalanan karirnya melalui ajang pencarian bakat pada tahun 2016 dan namanya semakin dikenal luas lewat lagu Satu Bulan dan Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan yang sukses menjadi fenomena di berbagai platform digital. Popularitas tersebut juga turut mengantarkannya meraih nominasi pendatang baru terbaik pada Anugerah Musik Indonesia tahun 2023. Hingga kini ya teman Produa ya, Bernadia sendiri juga tercatat memiliki 72 juta pendengar di berbagai platform digital streaming setelah merilis EP Terlintas pada tahun 2023 dan album Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan pada tahun 2024. Penyanyi muda ini juga kembali menyapa penggemarnya lewat album penuh kedua bertajuk Semoga Hanya di Mimpi yang dirilis tahun 2026. Penampilan Bernadia di Synchronize Fest 2026 ini diperkirakan akan menjadi salah satu momen yang paling dinanti. Selain membawakan lagu-lagu yang telah melekat di hati para penggemar, ia juga berpeluang mempersembahkan materi baru dari album Semoga Hanya di Mimpi dalam suasana festival yang dikenal selalu menghadirkan pengalaman musik yang berkesan bagi para penikmatnya. Gitu ya teman Produa ya, buat kamu yang penasaran nih dengan aksi panggung Bernadia di Synchronize Fest ya tanggal 16 sampai 18 Oktober 2026, bisa kamu catat ya tanggalan kamu atau mungkin kamu datang ya ke Jakarta ya teman Produa untuk lihat Synchronize Festival tahun ini ya teman Produa ya. Dan teman Produa, Jessica juga mau mengucapkan nih terima kasih banyak nih untuk para teman Produa yang sudah nemenin juga nih Jessica selama siaran di udara nih teman Produa dari jam 10 sampai jam 3 sore ini. Dan pastinya setelah ini kamu bakal ditemenin juga sama rekan aku Anya yang akan mengudara dari jam 3 sampai jam 8 malam. Jadi teman Produa, tetaplah bersama kami di RRI Produa Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Bernadia, kita buat menyenangkan.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: BMKG ingatkan nelayan waspadai gelombang perairan Timur Belitung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Informatika Pangkal Pinang mengimbau nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi angin dan juga gelombang, terutama di wilayah perairan timur Pulau Belitung. Perakirawan BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, mengatakan tinggi gelombang di sebagian besar perairan Bangka Belitung masih berada pada kategori aman, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Namun di perairan timur Pulau Belitung atau sekitar Selat Karimata, tinggi gelombang berpotensi mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Selain itu, selama menjelaskan angin timuran juga berdampak pada sektor perikanan. Suhu permukaan laut yang lebih hangat membuat ikan bermigrasi di ke perairan yang lebih dalam dan juga lebih dingin. BMKG juga mengingatkan masyarakat yang akan beraktivitas di laut, khususnya di kawasan Timur Belitung, agar selalu memantau informasi cuaca dan gelombang sebelum berlayar. Sekian info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
4: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
5: Teman terbaik!

0: Informasi Anak Negeri. 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bareng aku Anya yang akan nemenin kamu di edisi sore ceria tanggal 21 Juli 2026 hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa siang menjelang sore ya? Dan selamat menjalankan aktivitas juga untuk kamu teman Pro 2 yang sedang beraktivitas. Semangat menjalankan aktivitasnya di hari Selasa nih teman Pro 2. Kali ini bersama akuannya kita berada di segmen Aksi Anak Negeri hingga nanti pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Dan seperti yang sudah teman-teman Pro 2 lihat ya melalui media sosial RRI Pro 2 Sungai Liat, kalau hari ini kita kedatangan narasumber anak muda yang cantik jelita teman Pro 2 yang akan membersamai kita selama 1 jam ke depan, yang pastinya akan memberikan pengalaman, kesan dan juga motivasi untuk teman-teman semua. Langsung saja kita sapa. Halo Kak.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini? Baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah mungkin boleh nih Kak memperkenalkan diri kepada teman-teman Pro 2.
1: Oke baik, halo semuanya, selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, saya Ravelina Muzana. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung di jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Dan sekarang saya sudah semester 8 dan alhamdulillah kemarin sudah yudisium dan tinggal menunggu jadwal wisuda.
0: Wah, selamat ya Kak ya, aku sempat lihat juga ya. Oke, Kak Ravelina Muzana, kalau aku panggilnya biasanya apa?
1: Panggilannya? Kak Ravel aja.
0: Kak Rafael ya. Ini sebagai Gold Award Seiba International Festival 2026 ya Kak
1: sekali.
0: Ya. Nah teman Pro 2, topik kita di siang hari ini, siang menjelang sore ya teman Pro 2, bersama Kak Rafael mengenai tradisi Tabar Laut Bangka Tengah dikenal dunia lewat anak muda. Mungkin banyak banget teman-teman Pro 2 yang belum tahu apa sih itu tradisi Tabar Laut. Nanti akan kita bahas bersama Kak Rafael ya. Tapi sebelum itu mungkin aku pengen nanya dulu Kak, mungkin bisa berbagi ceritanya, pengalamannya, perjalanan ya sebelum masuk ke Seiba Kak.
1: Oke baik, jadi awalnya kampus kami itu sedang menyebarkan pamflet untuk kegiatan Seiba di Padang. Jadi ada 10 cabang. Nah saya tertarik pada cabang seminar kebudayaan, karena seminar kebudayaan ini di sini kami menulis dengan karya tulis ilmiah, di mana kita melakukan penelitian. Jadi awalnya saya mendaftar melalui online. Setelah itu kami dapat pengumuman, lalu kami diwawancarai. Nah sebelum diwawancari itu kami disuruh membuat artikel terlebih dahulu untuk membuat penelitian. Nah karena temanya adalah seminar kebudayaan, jadi karena saya orang Lubuk Besar, tepatnya di Kabupaten Bangka Tengah, saya tertarik untuk mengangkat tradisi Tabar Laut tadi. Saya melakukan wawancara ke tokoh adatnya, terus ke masyarakat setempat, dan saya juga membuat artikel. Nah setelah itu, setelah wawancara, kami diwawancarai oleh Wakil Rektor 3 dan salah satu dosen penelitian. Kami ditanya mengenai apa sih keunikan kamu dalam membawa tradisi ini ke internasional, seperti itu.
0: Nah kira-kira mungkin selama perjalanannya tantangan apa sih yang paling berat selama mempersiapkan presentasi kalau ya di ajang internasional ini Kak?
1: Tantangannya itu sebenarnya waktu itu kami sudah mempersiapkan presentasi untuk PowerPoint itu 10 slide kan. Tiba-tiba dari jurinya hanya minta 7 slide dan juga waktu presentasi itu hanya dibatasi 5 menit saja. Jika lewat dari itu maka nilai akan terpengaruh. Itu saja tantangannya.
0: Baik. Nah mungkin karena topik kita mengenai tradisi Tabar Laut ya, banyak mungkin generasi muda, apa sih sebenarnya tradisi Tabar Laut? Mungkin bisa dijelaskan Kak.
1: Jadi tradisi Tabar Laut ini adalah tradisi yang diturunkan dari masyarakat Desa Batu Briga di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, di mana desa ini merupakan desa pesisir pantai. Nah, jadi awal mula tradisi Tabar Laut itu bermula pada tahun 1962, di mana salah satu nelayan di situ meninggal dunia saat sedang melaut. Nah, di sinilah tumbuh rasa bagaimana masyarakat itu kurang menghargai alam. Jadi mereka melakukan tradisi ataupun selamatan. Nah, selamatan ini disebut dengan tradisi Tabar Laut sebagai bentuk ungkapan terima kasih mereka, terus ucapan mereka untuk berdampingan hidup dengan alam. Jadi begitulah awal mulanya tradisi tabrawan, dan hingga saat ini dilestarikan. Biasanya itu dilaksanakan mulai dari bulan 4 ataupun kisaran bulan 5, seperti itu.
0: Oke. Nah, kenapa sih sebenarnya tradisi ini tuh penting bagi masyarakat Bangka Tengah, Kak?
1: Kenapa dikatakan penting? Karena ini kan merupakan suatu identitas budaya Bangka Belitung yang harus kita lestarikan. Nah, masyarakat Desa Batu Briga itu tetap memperkuat adat istiadat mereka, bahwa mereka ingin memperkenalkan, ini loh ternyata di Lubuk Besar itu masih ada tradisi yang tetap dilestarikan. Dan juga ungkapan rasa syukur mereka ketika mereka berhidup berdampingan dengan laut. Mereka kan di sini sebagai nelayan. Nah, jadi ketika mereka sebagai nelayan, mereka bersyukur atas limpahan dari Tuhan dan juga hasil laut. Jadi melalui tradisi tabur laut inilah mereka memperkenalkan budayanya gitu.
0: Oke, tapi biasanya kalau misalkan dilakukan tradisi tabur laut ini, siapa saja yang terlibat, Kak?
1: Yang terlibat yang pertama tentunya tokoh adatnya. Karena di situ ada tokoh adat, ada dua. Yang pertama itu ada Pak Selamet dan yang kedua itu ada Pak Abdullah. Jadi, nah setelah itu mereka berkolaborasi dengan pemerintah juga. Kemarin sempat bupati, terus masyarakat lokal dan juga masyarakat di Desa Tanjung Berikat. Jadi mereka lah yang melakukan kolaborasi bersama.
0: Oke, baik. Nah, karena ini juga bersangkutan dengan anak muda ya, Kak ya. Kenapa anak muda mulai harus dilibatkan dalam pelestarian tradisi tabur laut ini, Kak?
1: Ya, karena kita tahu bahwa generasi muda adalah generasi emas. Mereka adalah agen perubahan. Jadi melalui generasi muda juga kita dapat memperkenalkan tradisi tabur laut. Nah, salah satunya juga Karang Taruna di Desa Batu Briga itu adalah teman saya seumuran dengan saya, generasi muda. Mereka juga yang sering mempromosikan tradisi tabur laut, keindahan Desa Batu Briga melalui apa? Melalui internet. Nah, dari situ kita tahu bahwa generasi muda ini bisa membangun karakter tradisi dan juga memperkenalkan tradisi itu lebih jauh. Jadi, itulah gunanya generasi muda untuk memperkenalkan tradisi itu.
0: Iya, tapi kalau misalkan Kakak lihat nih, apakah minat generasi muda terhadap budaya lokal itu sekarang ini tuh semakin meningkat atau malah semakin menurun, Kak?
1: Kalau kita lihat di Bangka Belitung itu cukup meningkat, tapi ada juga beberapa daerah yang mungkin kurang dari partisipasinya. Tapi kalau seperti di Bangka Tengah itu kan ada juga dutanya, terus juga ada Karang Taruna, terus ada memang Pok Darwisnya yang memang mereka bertujuan di tempat wisata dan juga kelestarian budaya. Nah, sebenarnya kita sebagai generasi muda harusnya sadar dan dapat melestarikan hal tersebut, karena kan dari generasi muda juga mengenalkan kepada dunia.
0: Oke. Nah, teman-teman Pro 2, tentunya kita juga akan memberikan kesempatan untuk teman-teman Pro 2 yang ingin bertanya bersama Kak Rafael ya, dengan topik kita hari ini tradisi tabur laut Bangka Tengah dikenal dunia lewat anak muda. Kamu bisa menghubungi Anya melalui WhatsApp Pro 2 di 08127722105. Sembari menunggu partisipasi dari teman-teman Pro 2 ya, Kak ya, untuk bertanya ataupun bergabung bersama kita di siang hari ini, akan Anya hadirkan dulu dua playlist lagu untuk menemani kamu di ruang dengarnya. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama aku Anya dan juga Kak Rafael bersama kamu ya di siang hari ini, teman Pro 2. Nah, mungkin sembari menunggu teman-teman Pro 2 yang pengen bertanya dan bergabung bersama kami, bisa langsung saja menghubungi WhatsApp Pro 2 di 081277221055. Nah, mungkin kita akan ngobrol kembali bersama Kak Rafael nih ya. Nah, Kak, sekarang ini kan banyak yang ngomong kalau anak muda zaman sekarang tuh mulai menjauh dari budaya lokal gitu ya. Kalau menurut Kakak gimana nih cara generasi muda justru menjadi garda terdepan dalam pelestarian tradisi?
2: Baik, jadi generasi muda ini kan harusnya generasi yang terdepan untuk dapat mengenalkan budaya. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama adalah kita harus mencintai budaya kita terlebih dahulu, karena tidak mungkin kita tidak menyukai atau mencintai sesuatu yang memang belum ada kan. Jadi yang pertama kita harus mencintai produk lokal kita. Nah, setelah itu apa? Kita dapat mempromosikan warisan ataupun pelestarian budaya kita melalui sosial media. Kita kan tahu bahwa sekarang adalah era digitalisasi. Nah, bagaimana generasi muda itu memperkenalkan ataupun melestarikannya? Ya, kita membuat konten edukatif, terus mengikuti festival budaya, terus memakai produk lokal. Nah, dari situ akan tumbuh rasa cinta kita terhadap budaya kita. Dan juga kita tidak hanya diam saja, kita harus memperkenalkan budaya kita ke dunia. Kalau kita tidak memperkenalkan budaya kita ke dunia, bagaimana mereka tahu? Dan bagaimana juga kita mencintainya? Sesungguhnya kita ini adalah generasi pembentuk, generasi yang akan melanjutkan budaya selanjutnya ke depannya seperti apa.
1: Oke, baik. Tapi ada gak sih Kak perubahan tradisi tabur laut ini dari masa ke masa?
2: Untuk itu tidak ada, karena memang rangkaiannya itu sudah tersusun rapi. Rangkaiannya yang pertama kan memang mereka adalah mufakat, musyawarah pembentukannya. Setelah itu untuk acara inti yang pertama itu nanti tokoh adat akan turun ke laut. Di samping laut dia akan berdoa, membacakan doa. Setelah itu akan melarungkan sesaji. Nah, ini adalah keunikan sesaji yang digunakan di tabur laut, yaitu adalah daun kesal. Mungkin kalau kita dengar daun kesal ini adalah daun yang marah kalau di Indonesia, tapi nyatanya daun kesal itu adalah gabungan dari daun kesum dan daun ati-ati, di mana daun kesum di Desa Batu Briga itu diartikan sebagai penolak bala, sedangkan daun ati-ati adalah untuk keselamatan. Jadi dua daun ini digunting, digabungkan, lalu kita larungkan ke laut. Yang melarungkannya adalah tokoh adat, nanti dilarungkan, ditaburkan ke laut. Nah, setelah itu ada pantangan setelah tabur laut. Jadi 3 hari nelayan di situ tidak boleh melakukan aktivitas ke laut. Jadi mereka libur. Di situ adalah bentuk penghormatan untuk mengistirahatkan laut mereka. Nah, dan terakhir adalah pesta adat. Jadi mereka ada makan bersama, terus ada musik juga. Jadi di situ untuk pelaksanaan tradisi tabur laut itu bukan hanya masyarakat Desa Batu Briga, tapi masyarakat lain, kadang ada dari Koba, Bangka Tengah, Bangka Selatan, itu mereka berkumpul di satu tempat untuk melihat bagaimana prosesi tabur laut seperti itu.
1: Tapi kalau menurut Kakak, setelah mendapatkan penghargaan sebagai Gold Award se-IBA International Festival 2026 ini ya Kak ya, apakah penghargaan ini bisa membuka peluang agar tradisi tabur laut ini tuh semakin dikenal dunia?
2: Ya, melalui seminar kebudayaan saya di internasional khususnya di Padang, ternyata waktu seminar kebudayaan banyak sekali dosen ataupun mahasiswa lain yang belum mengenal tradisi. Ternyata ada loh tradisi tabur laut di daerah Bangka Belitung yang mereka tahu kan seperti di Jawa. Mm-hmm. Tapi mereka agak shock sesaji yang digunakan itu daun kesal. Mm-hmm. Sedangkan sesaji yang digunakan di daerah Jawa itu ada seperti bunga tujuh rupa, yeah, kepala banteng. Mm-hmm. Nah ini yang menjadi daya tarik mereka ketika mereka mengenal, oh ini bagus loh, keunikannya sangat terlihat. Daun kesal, kalau orang dengar daun kesal, daun yang marah, nyatanya bukan. Daun itu ada perpaduan dari daun kesum dan daun ati-ati. Nah mereka juga mengakui bahwa melalui seminar kebudayaan saya memperkenalkan tradisi tabur laut. Ternyata keberagaman di Bangka Belitung dan juga di Indonesia ini sangat banyak dan juga bermacam-macam, sehingga mereka juga, oh kami baru tahu loh tradisi tabur laut di Bangka Belitung ini seperti ini, berbeda dengan di mereka. Jadi melalui itu kan kita memperkenalkan tradisi kita dari Bangka Belitung ke internasional, seperti itu.
1: Kalau harapan kakak kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam menjaga kelestarian tradisi ini kira-kira seperti apa kak?
2: Harapan saya sih kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat itu terus berjalan. Bagaimana mereka mengembangkan pelestarian budaya di tabur laut, khususnya di pantainya, seperti kebersihannya, terus juga mengajak anak muda dan masyarakat setempat untuk dapat melestarikan budaya. Jadi budaya ini hanya tidak hanya di Batu Briga saja terkenal, bukan di Bangka Tengah, tapi di seluruh mancanegara seperti internasional sudah kami angkat. Jadi kolaborasi ini sangat dibutuhkan, seperti itu.
1: Ada gak sih kak tantangan terbesar mungkin dalam melestarikan tradisi tabur laut ini?
2: Sebenarnya tantangan terbesar ini adalah daya masyarakatnya. Okay. Apakah mereka sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan laut mereka. Tapi untuk sejauh ini di

0: generasi selanjutnya akan tahu, oh, tradisi tabur laut ini dari tahun 1962 hingga saat ini tidak ada perubahan karena memang dilestarikan sesuai dengan prosedur yang sudah ada.
1: Oke. Okay. Dampak positifnya, Kak, dikenalnya tabur laut ini.
0: Dampak positifnya yang pertama tentu saja mengangkat nama Desa Batu Briga, mm-hmm. yang dimana desa ini memang terletak di ujung Bangka Tengah sekali. Dan dari situ Desa Batu Briga terkenal dengan tabur lautnya. Oh, ternyata di desa Kecamatan Wuk Besar ada desa pesisir yang memang menggunakan tradisi tabur laut untuk memperkenalkan mereka. Tidak hanya itu juga, aspek ekologisnya juga, bagaimana hubungan mereka dengan laut, bagaimana hubungan mereka dengan tumbuhan. Ternyata tumbuhan di sekitar mereka menjadi bagian dalam kehidupan mereka.
1: Kalau misalkan sekarang ini ya, apakah tradisi ini juga meningkatkan kunjungan wisata, Kak? Tradisi dari tabur laut sendiri.
0: Iya, benar. Memang meningkatkan kunjungan wisata. Karena juga di sana pantainya bagus dan mm-hmm. juga kalau setiap tradisi tabur laut itu banyak sekali orang yang di pantai. Ada yang dari Bangka Selatan, ada yang dari Bangka Barat, Bangka Tengah, itu mereka berkumpul untuk melihat prosesi tabur laut itu sendiri.
1: Tapi kalau kakak lihat sekarang ini ada gak sih kalau misalkan komunitas anak muda yang fokus untuk melestarikan tradisi tabur laut sendiri?
0: Ada, di sana itu ada Karang Tarunanya dan Pok Darwisnya. Okay. Jadi ada remaja dari Desa Batu Briga mm-hmm. dan Desa Tanjung Berikat, mereka itu membentuk Pok Darwis untuk melestarikan dan juga membudayakan, dan mereka juga melalui Instagram, YouTube itu mereka memperkenalkan tradisi mereka.
1: Oke. Nah, kalau misalkan dari tradisi tabur laut sendiri sebenarnya pada saat pelaksanakan apakah ada pantangan ataupun aturan khusus dalam pelaksanaannya, Kak?
0: Kalau untuk pelaksanaannya tadi memang diawali oleh ketua adat. Mm-mm. Nah, untuk pantangannya tadi itu mereka tidak boleh melakukan aktivitas apapun selama 3 hari, tidak boleh turun ke laut. Mitosnya ketika 3 hari itu tidak boleh disentuh, kalau ada takut terjadi hal-hal di luar
1: kendalinya. Oke. Tapi dari kakak sendiri sudah pernah mengikuti tradisi tabur laut?
0: Saya pernah pernah ikut dengan teman saya mm-hmm. karena teman saya orang sana. Mm-hmm. Saya pernah melihat prosesinya mulai dari rangkaian penaburan sesaji itu memang dilakukan oleh tokoh adat baru diikuti oleh masyarakatnya. Okay. Masyarakatnya menunggu di samping laut saja. Yang turun ke laut untuk melarungkan itu adalah tokoh adat dan beberapa memang tokoh masyarakat yang sudah dipilih. Okay. Seperti itu.
1: Nah, selama mengikuti apa pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti tradisi tabur laut, Kak?
0: Pengalaman saya paling terkesan itu adalah pada saat pelarungan daun. Kayak ini daun apa gunanya gitu. Pas awal kan kita belum tahu mm-hmm. daunnya itu seperti apa. Setelah berkomunikasi dengan tokoh adatnya, jadi ini adalah rangkaian utama dari prosesi tabur laut, itu adalah pelarungan daun ini. Jadi daun ini ditabur untuk dapat menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan sebagai penolak bala dan juga untuk keselamatan nelayan untuk kedepannya ketika berlaut, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, teman-teman Pradua sembari menunggu kehadiran teman-teman Pradua juga untuk bergabung ya, Kak ya, bersama kita di siang hari ini. Teman-teman Pradua, hanya ulangi sekali lagi, untuk kamu yang pengen bergabung bisa langsung saja menghubungi WhatsApp Pradua di 0812-7722-1055. Setelah ini kita akan kembali teman-teman Pradua masih dengan Kak Rafael membersamai kita hingga nanti pukul 16.00 ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pradua Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih bersama Kara Felina Muzana, teman Pradua ya, di edisi Aksi Anak Negeri pada topik tradisi tabur laut Bangka Tengah yang dikenal dunia lewat anak muda. Dan tentunya kita juga sudah hampir memasuki penghujung waktu, teman Pradua. Untuk itu mungkin kita akan lanjut ngobrol ya kak ya. Nah kira-kira kenapa nih kak budaya lokal harus tetap dipertahankan di era globalisasi sekarang ini?
2: Kita tahu bahwa sekarang kita di era globalisasi, banyak sekali generasi muda yang tergerus untuk tidak tahu pengetahuannya mengenai warisan budaya. Pada dasarnya warisan budaya ini kan merupakan warisan yang harus kita lestarikan. Nah seharusnya melalui era digitalisasi, anak muda itu harusnya dapat mempromosikan budayanya, bukan malah untuk tidak dapat memperkenalkan budayanya. Tidak ada alasan pada kita era sekarang untuk kita tidak mengenal budaya kita, karena kita kan sudah di era globalisasi, sudah serba internet. Jadi generasi muda harusnya dapat membuat peluang melalui era sekarang.
1: Nah apakah mengenalkan budaya ke dunia itu bisa mengubah cara masyarakat memandang tradisi kak?
2: Iya benar sekali kak, beberapa masyarakat setempat mungkin banyak yang tidak tahu dengan budaya yang ada di sekitarnya. Kemarin juga kayak seperti teman-teman mahasiswa di kampus kayak, oh ternyata di tempatmu ada loh tradisi yang dilestarikan. Pikir kita gak ada, ya ada, ternyata mereka tidak mengenalnya. Nah melalui kita mengangkat dari seminar kebudayaan di internasional dan membuat karya ilmiah, orang tahu, oh ternyata di Bangka Belitung tidak hanya ada beberapa tradisi, namun banyak sekali tradisi yang memang tetap dilestarikan hingga saat ini, seperti itu.
1: Nah, bagaimana kak menjaga keaslian budaya di tengah perkembangan media sosial, terkhususnya untuk para generasi muda seperti Gen Z ya kak ya?
2: Yang pertama adalah kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita ada budaya nih, terus kita melakukannya melalui sosial media seperti memberikan video edukatif, terus juga mempromosikannya. Ketika ada festival kebudayaan, kita upload, kita perkenalkan. Nah dari sini kan generasi muda punya cara ataupun untuk dapat mengembangkan keaslian dari budayanya tersebut. Jadi dari sini juga masyarakat lokal ataupun masyarakat di luar sana itu mengetahui, oh ternyata generasi muda ini smart loh, dapat memperkenalkan budaya mereka melalui media sosial seperti di Instagram, tentunya di TikTok, seliburan seperti itu.
1: Nah kalau misalkan kak, suatu hari atau kedepannya tiba-tiba tradisi ini tidak lagi dilaksanakan, kalau menurut kakak apa yang akan hilang?
2: Yang pertama tentu saja identitas budaya akan hilang. Sayang sekali karena tradisi ini kan sudah dari tahun 1962. Banyak sekali tradisi di Bangka Belitung. Kalau memang tiba-tiba hilang, tidak dilestarikan, itu saya sangat sayang sekali. Karena generasi kedepannya itu tidak tahu bahwa, oh ternyata di tempat saya punya tradisi loh. Tradisi ini pernah dikenal banyak orang. Dulunya sebagai untuk menarik daya wisatawan. Kalau tiba-tiba hilang, tentu saja dari aspek finansial di desanya pun akan ikut tidak dikenal lagi, dan kita akan menjadi desa yang terpuruk. Jadi ketika ada kelestarian budaya, kita itu harus mempertahankannya. Bagaimana caranya? Itu seperti kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat setempat, memang yang memang punya daya untuk dapat mempromosikannya. Yeah. Seperti itu.
1: Nah, kalau untuk tanggapan dari tokoh adat ataupun perasaan masyarakat saat melihat anak muda gitu ya, aktif melestarikan budaya terkhususnya tradisi tabur laut ini, kira-kira bagaimana tanggapannya, Kak?
2: Nah, untuk tanggapannya itu mereka senang sekali karena untuk toko adatnya sendiri itu sudah termasuk usianya tua, dan dia ingin bahwa ketika dia tidak ada lagi itu dia ada generasi muda yang tetap melanjutkan. Nah, seperti ketua dari Karang Taruna itu kan masih berusia 20 tahun. Yeah. Dia sudah dipercaya untuk dapat menghandle dan ikut andil terjun di tradisi tabur laut. Nah, dari situ kan berarti generasi muda di sini sangat dibutuhkan, untuk sumber daya manusianya sangat dibutuhkan, karena jadi mereka dapat membudayakannya dan masyarakat ikut juga berkolaborasi.
1: Oke, nah mungkin gimana cara ataupun agar supaya promosi budaya ini tuh tidak hanya menjadi tren sesaat. Biasanya kan orang kan hanya FOMO-FOMO-an ya, yeah. Kira-kira bagaimana tuh, Kak?
2: Jadi salah satu caranya, misalkan pada saat tradisi tabur laut kan mereka mengupload nih video, dan ketika ada wisatawan yang ikut kesana, ke Pantai Batu Briga, itu dari Pokdarwis dan Karang Tarunanya mereka juga memperkenalkan tradisinya. Jadi ketika mereka kesana bukan melihat keindahannya saja, tapi mereka juga mendapatkan pengetahuan melalui dari Pokdarwisnya tadi. Itulah gunanya ada komunitas wisata di desa tersebut.
1: Nah, apa definisi keberhasilan pelestarian budaya kalau menurut Kakak sendiri?
2: Kalau saya, definisi keberhasilan pelestarian kebudaya itu adalah bagaimana kita dapat memperkenalkan dan juga mempertahankan kelestarian budaya, sehingga kita sebagai generasi muda itu adalah generasi yang ikut mengembangkan, menjaga, dan juga membudayakan.
1: Nah, kita sudah memasuki penghujung waktu ya, Kak ya. Mungkin di penghujung waktu ini, kalau misalkan Kakak diberi kesempatan berbicara kepada masyarakat internasional, apa yang pengen Kakak sampaikan tentang tradisi tabur laut ini, Kak?
2: Saya ingin menyampaikan bahwa tradisi tabur laut ini merupakan identitas budaya yang dilestarikan dari tahun 1962 hingga saat ini, di mana di sini memperkenalkan juga bahwa di Desa Batu Briga, desa yang sangat ujung sekali yang orang tidak tahu, ketika mereka punya identitas budaya yang sangat kuat, tradisi yang memang terus dilestarikan. Dan juga saya ingin menekankan itu paling di keunikan atau pertemuannya itu adalah di pelarungan sesaji. Karena sesaji ini kalau kita lihat sesajinya sangat sederhana, karena mereka menyatukan, mengambil dari alam. Itu yang ingin saya kenalkan.
1: Nah, kemudian nih Kak, kalau misalkan dari teman-teman Pro2 ada yang penasaran, aduh gimana sih kalau misalkan melihat secara langsung tradisi tabur laut gitu ya, apakah mereka bisa mengikuti, kemudian bagaimana masyarakat dapat ikut mendukung pelestarian budaya tabur laut sendiri?
2: Ya, untuk di Desa Batu Briga itu mereka sangat sering berkolaborasi dan juga ikut mendukung kalau memang ada orang yang ingin ikut andil. Jadi mereka di situ kita bisa bersatu dengan masyarakat setempat, tokoh adat, dan juga Pokdarwis dan Karang Taruna. Di situ kita dapat berkolaborasi untuk melihat bagaimana prosesinya, dan juga kita dapat ikut andil untuk belajar mengenali bagaimana tradisi tabur laut. Jadi mereka sangat welcome sekali seperti itu.
1: Okay. Nah, kemudian Kak, harapan terbesar Kakak terhadap masa depan untuk tradisi tabur laut sendiri?
2: Harapan saya yang pertama adalah untuk generasi muda, bahwa mereka harus tetap ikut andil dan juga ikut melestarikan, karena dari generasi mudalah kita dapat menggambarkan bahwa tradisi ini sangat penting sebagai identitas budaya, dan dari generasi mudalah kita dapat menjadi pejuang budaya dan juga menjaganya, seperti itu.
1: Okay. Kalau dari Kakak sendiri, kira-kira ada nggak berencana melanjutkan penelitian ataupun bikin program lain ya terkait pelestarian budaya Bangka Belitung, mungkin selain dari tradisi tabur laut sendiri?
2: Iya, saya ada juga dengan teman saya berdiskusi untuk penelitian selanjutnya, kenapa di masyarakat Bangka Belitung itu sering mandi di pinggir ada sebuah sungai kan di setiap desa. Karena kenapa dari tahun ke tahun itu ada? Karena kalau di Padang, di Jawa itu tidak ada. Apakah itu sebuah tradisi yang memang dari nenek moyang kita atau seperti apa? Itu yang menjadi topik keunikannya.
1: Baik. Nah, mungkin sebelum menutup perjumpaan kita nih Kak ya, karena kita juga sudah di penghujung waktu, mungkin hanya ingin Kakak menyampaikan pesan penutup yang pengen Kakak sampaikan untuk generasi muda ataupun teman-teman Pradu pada siang hari ini Kak, silakan.
2: Baik. Untuk pesannya adalah untuk generasi muda, jangan pernah berhenti untuk berkreasi dan jangan takut untuk mengenal budaya, karena dari budaya dan dari kitalah orang dapat memperkenalkan bahwa generasi muda adalah agen perubahan, agen of change untuk dapat melestarikan budaya dan juga untuk dapat menumbuhkan penelitian-penelitian baru. Seperti itu, intinya kita jangan pernah berhenti berusaha dan ingin belajar, karena dari belajar kita dapat membuka wawasan lebih besar dan juga pengalaman lebih baik, seperti itu.
1: Baik. Dan teman Pradua, gak kerasa ya Kak Ravelina Mbuzana sudah membersamai kita dari pukul 15.00 dan sekarang sudah menunjukkan pukul 15.54. Nah, mungkin untuk Kak Ravel bisa menutup perjumpaan dengan menyapa-nyapa teman Pradua Kak.
2: Selamat sore semuanya. Terima kasih juga untuk Pro 2 sudah mengundang saya, dan semoga teman-teman selanjutnya bisa menjadi inspirasi untuk dapat berkembang dan juga dapat berprestasi mau dimanapun berada.
1: Amin. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Kak Rafael yang sudah berkesempatan ya meluangkan waktunya untuk hadir di studio RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan tak terasa teman Pro 2 sampai di sini kebersamaan kita bersama Kak Ravelina Mbuzana, karena nanti setelah ini kalian masih ditemani oleh aku Anya hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Diriku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Sisi kan.
1: Halo. Yuk masuk. Hidup.

0: Halo.
1: Bu.
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersamanya membersamai kamu teman Pro 2 di Rondengar dan juga di udara pada sore hari ini, teman Pro 2. Di edisi segmen sore ceria hari ini, hanya pengen memberikan informasi mengenal quit cracking, fenomena menurunnya semangat kerja. Dunia kerja modern gak hanya menuntut produktivitas tinggi, tetapi juga kemampuan menjaga kesehatan mental di tengah tekanan pekerjaan yang terus berkembang. Banyak karyawan terlihat tetap bekerja seperti biasa, padahal secara perlahan mulai kehilangan semangat, motivasi, dan keterikatan dengan pekerjaannya. Nah, kondisi inilah yang dikenal sebagai quit cracking. Sekilas, fenomena ini tuh sulit dikenali karena tidak menunjukkan tanda mencolok seperti burnout ataupun pengunduran diri secara tiba-tiba. Namun, kondisi ini bisa berdampak pada kesehatan mental, hubungan dengan rekan kerja, hingga produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Dengan mengenali quit cracking sejak dini, kamu bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, nyaman, dan juga berkelanjutan. Nah, lantas, apa sih quit cracking itu, teman Pre 2? Akan hanya hadirkan setelah lagu-lagu berikut ini. Oh!

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tersengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih berada di sore ceria pada sore hari ini. Untuk informasi selanjutnya, teman Pro 2, apa itu quit cracking? Kalau menurut Nap and Up, quit cracking adalah kondisi ketika karyawan mengalami penurunan motivasi dan keterlibatan kerja secara bertahap akibat rasa tidak puas terhadap pekerjaannya. Fenomena ini tidak muncul secara drastis tetapi berkembang perlahan hingga membuat seseorang kehilangan semangat untuk berkontribusi secara maksimal. Berbeda dengan burnout yang menyebabkan kelelahan fisik dan emosional berat, quit cracking sulit dikenali karena karyawan tetap hadir dan menyelesaikan pekerjaannya. Namun mereka tidak lagi memiliki antusiasisme, inisiatif ataupun rasa memiliki terhadap pekerjaannya. Kalau dalam jangka panjang, kondisi ini bisa meningkatkan keinginan untuk mencari pekerjaan baru ataupun meninggalkan perusahaan. Nah, tanda-tanda kamu mengalami quit cracking, teman Pradu, yang pertama adalah semangat kerja terus menurun, di mana kamu mulai kehilangan antusiasme dalam menyelesaikan tugas, kemudian pekerjaan juga dilakukan sekedar memenuhi kewajiban tanpa dorongan untuk memberikan hasil terbaik. Kemudian yang kedua adalah merasa tidak terhubung dengan pekerjaan. Nah, mereka merasa pekerjaannya tidak lagi memberikan makna atau kepuasan. Akibatnya, keterlibatan emosional terhadap tanggung jawab yang dijalankan semakin berkurang. Yang ketiga adalah mengalami kelelahan mental berkepanjangan. Meski tidak selalu terlihat lelah secara fisik, individu yang mengalami quit cracking sering merasakan kelelahan mental yang mengganggu fokus, konsentrasi, dan keseimbangan kehidupan sehari-hari. Nah, penyebab kamu mengalami quit cracking, teman Pro 2, mungkin dipacu oleh beberapa faktor ya munculnya fenomena quit cracking dalam lingkungan kerja. Yang pertama adalah kurangnya apresiasi dan dukungan dari perusahaan. Pengakuan atas hasil kerja merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi motivasi karyawan. Ketika usaha tidak dihargai atau minim dukungan dari atasan, rasa memiliki terhadap pekerjaan akan makin menurun. Kemudian yang kedua adalah kesempatan berkembang yang terbatas. Karyawan membutuhkan peluang untuk meningkatkan keterampilan maupun jenjang karir. Kalau misalkan mereka merasa tidak memiliki kesempatan berkembang, muncul perasaan stagnan yang dapat memicu demotivasi. Kemudian yang terakhir adalah beban kerja yang tidak seimbang, teman Pradua. Baik beban kerja yang terlalu berat maupun terlalu ringan sama-sama dapat menimbulkan masalah. Beban berlebihan menyebabkan kelelahan, sedangkan pekerjaan yang terlalu sedikit dapat memunculkan kebosanan. Nah, keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat itu menjadi kunci menjaga keterlibatan karyawan, teman Pradua. Jadi, quit cracking ini bukanlah masalah yang boleh dianggap sepele karena bisa mempengaruhi kesejahteraan karyawan dan juga kinerja perusahaan. Nah, mencegahnya sejak dini menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan juga berkelanjutan. Nah, teman Pro 2, itulah informasi di edisi sore ceria bersama aku Anya, dan tentunya ragam informasi juga dan saja lagu-lagu sudah menanti kamu, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Aku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: maju, woi.
1: Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
2: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
1: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu, ah.
2: Sabar loh, sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus, batal loh nanti puasanya. Kok minum?
1: Katanya kalau puasa marah-marah, batal ya minum aja sekalian.
2: Ya gak gitu juga dong.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Setiap Rabu sore,

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkus

0: aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, Emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi Emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba Emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah Ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum Emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat Emak berdoa di dalam.

0: dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendy S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepala. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

唯一。

الله أكبر، الله أكبر.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

akan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala.

Nah, Teman Prodo masih di 105,5 FM RRI Prodo Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Prodo sampai di sini hanya membersamai kamu dengarkan informasi dan juga sajian lagu-lagunya, karena nanti di pukul 19 hingga pukul 20 kita akan bergabung ke Prodo Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Untuk itu aku Anja dan juga operator bertugas pamit dari ruang dengar kamu dan juga udara. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa di lain waktu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy, howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia, ada Edi temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan, kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Ya yeah.
0: Karena we're gonna use English tonight.
1: Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari ini kita akan kedatangan Barack Obama.
0: Salah. Satu Basu.
1: Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar. Pokoknya nanti kan bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gak apa-apa.
0: Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Brodo, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yeah. So, maybe teman produser Rupan Indonesia udah nggak sabar ya, pengen dengerin lagunya, pengen listening to the If You Walk Away. Mendingan kita dengerin aja kali ya.
1: Yes, kita dengerin dulu single terbarunya Bloodline, If You Walk Away, teman produser. Jadi buat kamu yang masih pengen bertanya, masih kita buka sampai nanti jam 8 malam.
0: Betul banget. Ya. Kalau gitu kita dengerin dulu Bloodline dengan If You Walk Away. Music Live Chat.

105,5 FM Pro 2 RRI Semilia, teman terbaik kamu. Selamat malam Rabu teman Pro 2. Kali ini berangkat sama Vinka untuk edisi jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti. Gimana nih hari Selasa kamu? Semoga baik-baik aja nih ya. Hari ini teman Pro 2 edisi 21 Juli 2026. Ternyata udah 3 minggu berjalan Juli. Gimana nih bulan Juli kamu, bulan ke-7 di tahun ini, udah setengah tahun berjalan nih teman-teman Pro 2. Semoga baik-baik aja ya, amin, amin, amin, amin. Nih, seperti biasa kalau kita udah selesai relay dari Pro 2 Jakarta ya, dengerin MLC-nya. Habis ini satu jam ke depan kita bakal masuk ke segmen komunitas talk nih. Kita bakal bahas komunitas apa malam hari ini. Pokoknya buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana nih ya. Kita mulai dengan dari Stefan Pasaribu, beri aku kesempatan.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

105,5 FM Pro 2 Radio Singelia, teman terbaik kamu. Netmo Pro 2 untuk komunitas talknya. Finka bakal bagiin ke kamu tentang beauty community Indonesia dari berbagai brand yang bisa kamu ikutin buat ningkatin skill dan juga upgrade diri kamu, Netmo Pro 2. Tapi sebelum itu, apa sih sebenarnya beauty community ini? Di mana ini adalah wadah berkumpulnya para member ya dari berbagai wilayah untuk bertemu di suatu acara ataupun ruang untuk mencapai satu tujuan bersama, mulai dari mengembangkan diri, terus juga saling support, sharing ilmu, dan masih banyak banget lainnya. Kalau kamu tertarik, bisa banget nih kamu untuk pantengin terus ya di RRI Pro 2 Sungai Liatnya. Yang pertama tuh ada Pure Mates and Pure nih, teman Pro 2, karena punya pengalaman berbagai bergabung ya di kompetisi ini. Ada nih yang sharing tentang Pure Mates and Pure-nya di batch 1 ini, di mana Pure Mates ini adalah nama sapaan untuk komunitas dari brand Empure yang dibangun pada awal tahun 2022. Tapi sebelumnya ternyata Empure ini udah punya komunitas tersendiri diberi nama Pure Friends tahun 2021. Tapi lingkupnya masih kecil nih karena masih berada di lingkungan Jabodetabek doang, teman berdua. Sampai acara-acara offline pun yang dilakukan tuh sangat-sangat mudah dijangkau oleh kalangan influencer dan juga kreator. Tapi sebelum adanya Pure Mates ini, Pure Friends juga udah lebih dulu ada, dan benefitnya tuh sama, teman Pro 2 ya, lebih istimewa juga. Dalam setahun, Pure Mates ini berdiri di tahun 2022, mereka aktif banget untuk ngerekrut per batch-nya. Sayang banget nih, tapi sejak tahun 2023 ternyata Pure Mates ini udah gak seaktif dulu. Walaupun udah berbeda kebijakan, kamu tuh tetap bisa bergabung sama komunitas ini, teman berdua. Kalau kamu beruntung, kamu bakal terpilih nih untuk nge-review suatu produk mereka, terus juga ngikutin kegiatan offline sekaligus online-nya. Bahkan beberapa aktivitas semacam ini tuh masih rutin banget dilakukan sama pihak NPR. Cukup rajin-rajin aja ya kepoin Instagramnya ataupun grup WhatsApp untuk gak ketinggalan informasi penting dan juga menarik lainnya, teman berdua. Selanjutnya ada apa lagi nih ya? Selanjutnya ada Ruby by Avoskin at Ruby Community, teman berdua. Ternyata salah satu beauty community yang udah didirikan oleh brand Avoskin pada tahun 2017 lalu. Biasanya Ruby ini aktif banget untuk ngerekrut tiap 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali perekrutan anggota community. Sampai saat ini Ruby tuh masih aktif untuk ngerekrut anggota baru di setiap tahunnya. Bahkan banyak banget misi yang bisa kita ikutin nih ternyata, teman Pro 2 ya. Bahkan ada juga kegiatan online, dan Ruby tuh sering banget aktif ngadain kegiatan offline di berbagai kota. Terus siapa nih yang udah pernah ikut spill dong, teman Pro 2? Kalau kamu nih teman Pro 2 tertarik untuk ikut beauty community yang mana aja?

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pernah gak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, RRI Smelia, teman terbaik kamu. Jadi banyak banget nih teman Pro 2 untuk beauty community yang ada di Indonesia, bisa kamu ikutin nih teman Pro 2 ya. Jadi kamu udah mulai tertarik untuk ikut beauty community yang mana aja nih, semoga dilancarkan ya buat kamu yang pengen ikutan nih. Nah teman Pro 2, masih ngomongin kecantikan karena sekarang udah di pukul 20.57, yang mana bentar lagi udah mau pukul 21.00 nih teman Pro 2 ya. Habis ini kita bakal masuk ke segmen info kecantikan, jadi masih relate nih teman Pro 2 ya. So buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi Adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai.

Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
3: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
2: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
3: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
2: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
3: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
2: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan

baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 untuk cerita penutup harinya nih ya. Setelah tadi kita bahas tanda kalau pasangan itu ngediamin tuh bukan berarti menenangkan diri, tapi quiet punishment nih teman Pro 2 ya. Ya mirip-mirip sama silent treatment sih sebenarnya teman Pro 2 pada intinya nih. Gak berasa juga teman Pro 2 untuk cerita penutup harinya sekarang udah menunjukkan pukul 22:59. Yang mana bentar lagi tuh kita bakal masuk ke jazz music ya. Vinka juga udah siapin playlist malam hari untuk nemenin malam Rabu kamu nih teman Pro 2. Buat kamu yang udah siap-siap mau istirahat, selamat beristirahat ya. Terus juga buat kamu yang sekiranya masih beraktivitas di malam hari ini, semangat teman Pro 2. Jangan lupa ngopi kalau kamu butuh kopi ya. Tapi kalau buat kamu yang udah mau istirahat, ya udah istirahat nih teman Pro 2. Selamat menyambut hari besok ya. Semoga bahagia. Terus juga apapun yang kamu kerjakan besok bisa menjadi hal yang menyenangkan nih. Amin, amin, amin. Oke deh kalau gitu Vinka pamit teman Pro 2. See you and have a good rest.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Aduh, apa ge, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala ku ne, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dak lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Riet Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz, menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Riet, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Kali ini kamu ditemenin sama Jessica ya di Sparda ya teman Pro 2, dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Dan pastinya Jessica bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 di aktivitas pagi hari kamu. Semoga aktivitas pagi kamu ini jadi lebih semangat ya teman Pro 2 ya pastinya ya. Dan kali ini Jessica juga bakal nemenin kamu dengan beragam program ya teman Pro 2 yang ada di Sparda pada pagi ini, edisi Rabu 22 Juli 2026. Pastinya nanti teman Pro 2 kita jazz musik dulu ya sampai jam 6, dan nanti di jam 6 kita akan masuk ke musik dan informasi sampai jam 8 ya teman Pro 2, dan di jam 8 kita bakal masuk di musik top billboard. Selanjutnya pastinya di jam 9 kita akan masuk ke Sparda Prioritas Nasional. Jadi teman-teman Pro 2 tetaplah bersama kami ya di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
9: Pro 2 Sungai Liat.
10: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
11: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Tiga, persatuan Indonesia.
13: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
14: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
11: Rita Effendi,
12: Aji Sutama,
13: Ita Purnamasari,
10: Dedi Dukun.

0: Oh, es. Nak mana, Pak Es?
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak ke mana, Es?
1: Penen palak ku ne, mai.
0: Ya ngapa penen, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Dapat oh, kini, mana ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
1: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya.
0: Oh dek lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Sungai Liat.
3: This is Pink.
4: Hey, yo, it's DJ Khaled.
5: Hey, this is Ellie Goulding.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: This is Major Lazer.
8: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
9: This is Boy Young Dro.
10: This is Drizzy.
11: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu.

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah, tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Info Pro 2 FM.
1: Sebanyak 393 koperasi merah putih telah terbentuk di Kepulauan Bangka Belitung. Dari jumlah tersebut, 324 koperasi telah melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. 370 diantaranya telah menyelesaikan pemetaan lahan dan 269 koperasi telah memasuki tahap pembangunan gerai. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan menjadi bukti kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, pendamping koperasi, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Selain koperasi, Gubernur juga menegaskan bahwa UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian. Sementara Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Bangka, Syaiful Ahyar, menegaskan dukungan APDESI terhadap program Astecita Pemerintah Republik Indonesia termasuk Koperasi Merah Putih. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Kali ini Jessica nih nemenin sepada kamu ya. Dan mungkin teman Pro 2 baru bergabung ya bersama dengan RRI Pro 2 Sungai Liat ya, karena tadi kan masih just musik ya teman Pro 2 ya. Kali ini kita udah masuk nih di segmen musik dan informasi pastinya. Dan teman Pro 2, selamat pagi, selamat hari Rabu ya. Semoga Rabu ini menjadi Rabu ceria ya buat kamu ya. Even tadi malam nih daerah Sungai Liat hujan deras ya Tomo Pro 2 ya. Tapi semoga aja hari ini cerah ya Tomo Pro 2 supaya kamu jadi lebih semangat gitu ya. Enggak ada gloomy-gloominya gitu ya Tomo Pro 2 ya. Dan kali ini Jessica nemenin kamu dengan musik dan informasi nih teman Pro 2 pastinya setiap paginya ya. Dan untuk pagi hari ini teman Pro 2, ini kita bakal bahas informasi pertama nih ya. Pastinya ini cocok banget nih buat kamu yang mungkin lagi bangun tidur ya teman Pro 2, lagi dengerin Pro 2 tapi sambil bangun tidur gitu kali ya. Nah, Tomo Pro 2, kamu mungkin biasanya pas bangun tidur nih hal yang pertama kali kamu lakuin adalah meregangkan badan gitu ya Tomo Pro 2 ya. Dan ternyata nih manfaat meregangkan badan setelah bangun tidur nih banyak banget ya Tomo Pro 2 ya. Jadi ketika kamu meregangkan badan setelah bangun tidur ini dapat membantu melemaskan otot dan juga sendi yang kaku setelah beristirahat semalaman. Tidak butuh waktu yang lama untuk melakukan peregangan tersebut ya Tomo Pro 2 ya, tapi manfaatnya sangat terasa ya Tomo Pro 2. Mulai dari nih ya, yang pertama memberi energi di pagi hari, terus juga meningkatkan rasa percaya diri. Terus yang ketiga nih Tomo Pro 2 bisa membantu untuk mengatur ulang syaraf, dan ini juga memang sudah ada risetnya ya melalui dari Cleveland Clinic nih teman Pro 2. Terus abis itu dia juga kalau kamu melakukan peregangan tubuh nih pastinya ini bisa mengontrol kontraksi otot untuk mengurangi ketegangan yang menumpuk karena kurangnya gerakan gitu teman Pro 2. Nah yang pertama ya teman Pro 2 ya, pastinya untuk melakukan peregangan nih mungkin kamu bisa melakukan beberapa pose ya teman Pro 2 atau gerakan gitu ya yang bisa kamu lakuin ya teman Pro 2. Mungkin kalau kamu gak punya matras olahraga ya teman Pro 2, ini bisa banget kamu melakukan child pose ya. Bisa kamu lakuin child pose ya, itu di atas tempat tidur kamu mungkin ya teman Pro 2 ya. Yang penting gak bikin kamu jatuh ya teman Pro 2. Yang pertama nih itu tadi child pose ya atau balasana. Pose ini dinilai bagus nih untuk meregangkan pinggul, panggul, paha dan juga tulang belakang yang terasa kaku di pagi hari secara perlahan. Nah, gerakan ini juga bisa menenangkan otot dan juga mengurangi stres serta kelelahan ya Tomo Pro 2 ya. Caranya nih mulailah dengan posisi merangkak di atas matras atau di atas tempat tidur kamu. Terus kamu pastikan posisi lutut ini tepat di bawah pinggul dan ibu jari kaki saling menyentuh. Lebarkan jari-jari kaki dan beri tekanan pada lutut Anda Tomo Pro 2. Coba dihirup napas dan rasakan tulang belakang kamu nih memanjang gitu ya. Dan sampai setelah kamu menghirup nafas, kamu bisa menghembuskan nafas dan kembali nih teman Pro 2. Bagian belakang kamu nih ya, ini bisa kembalikan bokong ke tumit dan tundukkan dagu ke dada ya teman Pro 2 ya. Dan beristirahatlah dengan posisi dahi di tanah dengan lengan terentang gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini bisa kamu lakuin juga nih dengan meletakkan lengan di samping tubuh, telapak tangan menghadap ke atas dan tahan posisi tersebut selama 5 tarikan nafas yang dalam dan teratur. Itu untuk yang pertama ya teman Pro 2 ya, pose atau mungkin gerakan yang pertama. Terus yang kedua nih teman Pro 2 adalah cat cow ya teman Pro 2 ya. Ini juga bisa meningkatkan sirkulasi cairan tulang belakang ya teman Pro 2, dan gerakan ini juga bisa membantu melumasi tulang belakang, meregangkan punggung dan juga
tubuh bagian atas serta memijat organ perut dengan lembut gitu ya teman peradua ya. Ini juga bisa kamu cari ya model bentuk gerakannya seperti apa teman peradua, dan sesuaikan juga dengan kondisi tubuh kamu ya. Jangan sampai kamu maksain, yang ada kamu malah sakit gitu ya teman peradua ya. Dan memang ada beberapa gerakan-gerakan lain ya teman peradua ya yang bisa kamu lakuin menjadi peregangan tubuh kamu. Tapi balik lagi ya teman peradua, ini harus kamu sesuaiin sama kondisi dari fisik kamu juga gitu teman peradua. Dan Jessica masih berada di sini ya teman peradua ya, di RRI Peradua Sungai Liat buat nemenin pagi hari kamu. Jadi buat kamu nih teman peradua yang lagi jalan-jalan mungkin, atau lagi berangkat ya, persiapan untuk berangkat kerja, semangat ya hari ini ya. Pastinya aku bakal puterin nih lagu-lagu yang bisa bikin kamu semangat pastinya teman peradua ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Peradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaan sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat. Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kembali lagi ya bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu. Dan tadi juga aku udah puterin nih lagu-lagu pilihan buat nemenin pagi hari kamu ya, yang pastinya semoga bisa bikin kamu semakin semangat ya teman Pro 2 ya, untuk menjalani hari pagi hari ini. Dan teman Pro 2, langsung aja nih kita masuk ke informasi kedua di Spada pada pagi hari ini ya teman Pro 2. Ini hadir dari Netflix yang buka suara mengenai nasib dari Teach You a Lesson Season 2 yang diharapkan bisa melanjutkan serial tersebut ke sequel yang pastinya ini sudah ramai disuarakan penonton, hingga para bintang dan sutradara juga menyusul kesuksesan musim pertamanya. Nah, serial Teach You a Lesson nih sempat mengisi puncak top 10 serial non bahasa Inggris 4 pekan berturut-turut sejak rilis. Drama itu juga turun satu peringkat saat berhadapan dengan debutnya Agent Kim Reactive ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga dilansir dari Sports Dong'a via Never pada Selasa kemarin nih teman Pro 2 yang memberitakan bahwa sumber mengungkapkan kesuksesan itu membuat Netflix ini sedang membahas kelanjutan musim dari serial tersebut. Dan pemberitaan tersebut juga kemudian membuat perwakilan Netflix buka suara ya teman Pro 2 ya. Katanya belum ada yang diputuskan terkait proses produksi Teach You a Lesson Season 2 untuk saat ini. Tapi pastinya ini ya, serial ini secara konsisten ya digosipkan bakal lanjut ke season 2 beberapa waktu terakhir. Karena semua dimulai dari ending musim pertama yang mengidentifikasikan kisah tersebut bakal lanjut karena Nahua Jin CS ini berhadapan dengan kasus baru nih teman Pro 2. Gak hanya itu ya, sutradaranya yakni Hong Jong Chan juga berulang kali mengutarakan harapannya supaya Teach You a Lesson lanjut ke season 2 ya teman Pro 2 ya. Dan dalam wawancara tertulis juga ya teman Pro 2 ya, Hong Jong Chan ini mengungkapkan beberapa aspek menarik yang ingin dieksplorasinya. Mulai dari isu sosial yang lebih mendalam dalam sequel Teach You a Lesson. Dan baginya nih teman Pro 2, esensi utama dari serial tersebut adalah menyuarakan realitas pahit yang dihadapi oleh generasi muda. Dan ia juga menegaskan bahwa sebuah karya visual harus mampu menjadi cerminan dari kegelisahan di zamannya. Hal itu juga yang selalu ia tekankan dalam pikiran saat menggarap proyek pastinya. Begitu pula dengan para pemainnya ya teman Pro 2 ya, ada Kim Woo Yeol, Jin Ki-joo, Pyo Ji-hyun yang memiliki harapan tersendiri terhadap karakternya saat kisah mereka lanjut ke Teach You a Lesson Season 2. Pastinya juga aku penasaran banget ya teman Pro 2. Kalau kamu juga belum nonton ya teman Pro 2, ini sangat aku rekomendasikan ya drama ini ya teman Pro 2. Gak hanya ceritanya yang seru, tapi actionnya juga dapat, lucunya juga dapat. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang pengen rekomendasi serial Netflix ya yang lagi happening ya teman Pro 2, ini kamu bisa banget nonton Teach You a Lesson ya, buat nemenin ya teman Pro 2, nemenin aktivitas kamu. Kali aja kamu mungkin sambil kerja sambil Netflix kan, atau kamu lagi nyantai gitu ya teman Pro 2 ya, bisa sambil Netflix kan, boleh banget ya cobain nonton Teach You a Lesson pastinya. Dan teman Pro 2, aku masih nemenin kamu juga ya di ruang dengar kamu, tapi Jessica mau puterin dulu nih beberapa lagu pilihan buat nemenin pagi hari kamu. Ini ada lagu dari Kim dan Marion Jola, Magnet.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai, welcome back teman Pro 2. Kembali lagi bareng sama Jessica di Pro 2 FM ya. Dan untuk pagi hari ini teman Pro 2, ini di sekitaran jalur 2 Sungai Lia udah kelihatan ya mataharinya, udah terang banget nih. Semoga matahari pagi ini bisa bikin kamu semakin ceria dan semakin semangat ya untuk beraktivitas ya teman Pro 2, apapun yang kamu lagi lakuin ya. Kali aja kamu lagi olahraga nih, olahraga pagi, atau mungkin kamu lagi bersih-bersih rumah, atau kamu lagi berangkat kerja ya. Semoga buat kamu yang lagi di jalan juga nih, hati-hati di jalan ya teman Pro 2, jangan sampai kamu celaka, apalagi kalau kamu gak mematuhi aturan lalu lintas ya. Dan karena bisa dibilang ya teman Pro 2, ini keselamatan adalah yang paling utama gitu. Dan teman Pro 2, langsung aja nih kita lanjutin nih ya pada musik dan informasi kita pada pagi hari ini ya. Tadi udah aku puterin lagu-lagu pilihan pagi hari ini buat teman-teman Pro 2, pastinya spesial banget. Dan sekarang kita masuk ke informasi ketiga pada pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Ini kita coba deh kita mengenal salah satu istilah ya teman Pro 2 ya. Mungkin ini bisa dibilang istilah yang lagi banyak diperbincangkan juga di media sosial ya teman Pro 2, yakni quiet cracking gitu teman Pro 2. Ini adalah fenomena menurunnya semangat kerja. Nah teman Pro 2, mungkin kamu lagi merasakan hal yang sama ya teman Pro 2, yakni lagi penurunan semangat kerja gitu ya. Apalagi pagi hari kayak gini nih, mungkin kamu lagi capek banget dikejar deadline, atau mungkin juga kamu lagi banyak kegiatan ya teman Pro 2, sampai kamu ngerasa kamu overwhelm ya dengan segala aktivitas kamu ya teman Pro 2 ya, terutama aktivitas bekerja kamu ya teman Pro 2 ya. Karena sebenarnya di dunia kerja modern nih sekarang nih gak hanya menuntut produktivitas tinggi ya, tetapi juga kemampuan menjaga kesehatan mental di tengah tekanan pekerjaan yang terus berkembang, pressure gitu ya teman Pro 2 ya. Dan banyak karyawan nih terlihat setiap bekerja ini biasa aja gitu ya, padahal secara perlahan nih teman Pro 2 mulai kehilangan semangatnya, motivasinya, dan juga ketertarikan dengan pekerjaannya. Nah inilah namanya kondisi quiet cracking nih teman Pro 2. Nah sekilas fenomena ini juga sulit dikenali ya, karena tidak menunjukkan tanda mencolok seperti burnout atau pengunduran diri secara tiba-tiba. Namun kondisi ini juga bisa berdampak nih pada kesehatan mental, hubungan dengan kerabat kerja ya teman Pro 2, atau rekan kerja lainnya, hingga produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, dengan mengenali quiet cracking sejak dini nih teman Pro 2, kamu bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat pastinya, terus juga nyaman, berkelanjutan. Dan sebenarnya apa sih quiet cracking ya teman Pro 2 ya? Menurut Nap and Up nih teman Pro 2, quiet cracking adalah kondisi ketika karyawan mengalami penurunan motivasi dan keterlibatan kerja secara bertahap akibat tidak puas terhadap pekerjaannya. Nah, fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba ya teman Pro 2, tetapi berkembang perlahan hingga membuat seseorang ini kehilangan semangat untuk berkontribusi secara maksimal. Nah mungkin teman Pro 2 lagi mengalami masa-masa kayak gini ya teman Pro 2. Ini adalah hal yang wajar banget ya. Makanya nih teman Pro 2, kamu bisa bedain ya mana quiet cracking, mana burnout. Karena berbeda ya dengan burnout yang menyebabkan kelelahan fisik dan emosional yang berat nih. Tapi quiet cracking ini sulit dikenali karena karyawan ini tetap hadir ya, kamu juga tetap hadir gitu untuk menyelesaikan pekerjaan kamu, deadline kamu, dan tapi mereka nih gak ada memiliki antusiasme, inisiatif, ataupun rasa memiliki terhadap pekerjaannya. Nah, dalam jangka panjang nih teman Pro 2, kondisi quiet cracking ini dapat meningkatkan keinginan untuk mencari pekerjaan baru atau meninggalkan perusahaan. Nah, tanda-tanda dari quiet cracking nih teman Pro 2, yang pertama pastinya semangat kerja yang menurun, terus juga merasa tidak terhubung dengan pekerjaan atau enggak relate lagi gitu ya. Dan yang ketiga, mengalami kelelahan mental berkepanjangan. Nah, teman Pro 2, itu ya merupakan tanda-tanda dari quiet cracking yang mungkin bisa kita analisis bareng-bareng ya terhadap diri kita masing-masing gitu ya teman Pro 2 itu. Terus nih penyebab dari quiet cracking nih teman Pro 2 ada beberapa juga nih. Yang pertama nih ya, ada beberapa faktor yang memicu nih.
Dan yang pertama adalah berkurangnya apresiasi dan dukungan dari perusahaan. Biasanya nih kita nih butuh banget ya validasi gitu ya Tomo Pro 2 ya, atau pengakuan nih atas hasil kerja ini ya Tomo Pro 2 ya. Dan kurangnya apresiasi ini membuat orang atau mungkin pekerjanya gitu ya Tomo Pro 2 akan semakin menurun gitu ya motivasi kerjanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih kesempatan berkembang yang terbatas. Biasanya nih kita-kita nih ya Tomo Pro 2 ya karyawan gitu misalnya, ini juga membutuhkan peluang untuk meningkatkan keterampilan maupun jenjang karir. Nah kalau gak ada kesempatan itu, sama aja dia kayak jalan di tempat gitu ya, stagnan. Nah itu yang ngebuat ada orang yang kayak ngerasa quiet cracking gitu ya Tomo Pro 2. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, beban kerja yang gak seimbang. Jadi gak balance ya beban kerjanya yang terlalu berat atau mungkin beban kerjanya yang terlalu ringan gitu ya Tomo Pro 2, yang menyebabkan karyawan ini jadi semakin ngerasa gak bisa berkembang gitu ya Tomo Pro 2 ya. Atau mungkin dia juga jadi burn out gitu ya, yang membuat dia capek secara fisik dan juga mental gitu ya Tomo Pro 2 ya. Dan ini semoga aja nih dari tips penyebab quiet cracking dan juga tanda-tanda quiet cracking nih, kamu bisa mendeteksi apakah kamu nih memang lagi merasakan quiet cracking itu ya Tomo Pro 2. Nah kalau kamu udah mulai merasakan quiet cracking nih Tomo Pro 2, kamu bisa banget mulai terbuka ya dengan mungkin orang terdekat kamu untuk sekedar cerita, atau mungkin kamu bisa ngobrol lebih lanjut kepada atasan kamu atau mungkin ke teman kerja kamu yang lain untuk saling membantu atau mungkin juga saling mencari jalan keluar bersama pastinya. Jadi jangan ngerasa diri kamu sendiri ya Tomo Pro 2 ya, kamu tetap bermakna dan kamu juga punya bernilai arti yang sangat besar untuk perusahaan ataupun juga orang lain pastinya. Dan Tomo Pro 2, Jessica masih nemenin kamu ya dengan musik-musik pilihan dan juga informasi ya. Tapi nanti di jam 7 kita akan masuk ke Spada part 2 ya Tomo Pro 2. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, Sungai Lia, teman terbaik kamu.